0: ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
4: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Oh. Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Facebook pada Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardisen menemani Anda dalam dialog polisi menyapa.

0: Pendengar, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Tingginya mobilitas masyarakat di jalan raya harus diimbangi dengan kesadaran, kepatuhan terhadap aturan, serta budaya tertib berlalu lintas yang baik. Namun, berbagai pelanggaran masih kerap ditemukan, mulai dari tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga berkendara melebihi batas kecepatan. Dan kondisi ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Melalui program Polantas Menyapa, kepolisian terus berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan imbauan terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas. Lalu bagaimana kondisi keselamatan lalu lintas di wilayah Tulang Bawang saat ini? Dan bagaimanakah peran masyarakat dalam terwujudnya budaya tertib berlalu lintas? Nanti kita akan hadirkan narasumber kita melalui line telepon yang akan membahasnya bersama Bapak Aibtu Deni R. Tanto yang merupakan Kanit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polres Tulang Bawang. Ya, kita akan segera tersambung tentunya lewat line telepon bersama Aibtu Deni R. Tanto. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Aibtu Deni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oke, apa kabar hari ini Aibtu?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mas.
0: Kabar baik ya.
1: Bagaimana kabar sampai sendiri?
0: Sehat juga ya. Iya, sehat juga alhamdulillah ini ya. Oke, Aibtu Deni sudah siap pasti berdialog bersama kita ya.
1: Insya Allah siap.
0: Oke, nah itu dia pendengar. Narasumber kita hari ini ada Aibtu Deni R. Tanto, Kanit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polres Tulang Bawang. Untuk Anda yang ingin bertanya terhadap tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Nah, kita tanya dulu pertanyaan pertama ke Aibtu Deni ini. Kita pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan program Polantas Menyapa? Oke, Aibtu Deni, Aibtu Deni boleh kita dengar lewat line telepon saja, radionya boleh dimatikan saja, karena jadi dua suara di sini. Silakan Aibtu Deni, bagaimana nih, apa sih yang dimaksud dengan program Polantas Menyapa itu sendiri?
1: Iya, program Polantas Menyapa ini sebenarnya merupakan program pecahan dari Polisi Menyapa, yang tujuan kami dilaksanakan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, kepada masyarakat. Jadi kita bisa mendapatkan hal-hal yang masyarakat perlu disampaikan, akan kita tampung, kemudian akan kita coba untuk dilaksanakan. Demikian Polantas Menyapa, yang salah satu programnya sudah mulai berjalan di Polda Lampung dan jajaran.
0: Oke, dan kita juga pengen tahu nih apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan Polantas Menyapa kepada masyarakat ini.
1: Ya, jadi tujuan utamanya adalah jadi selama ini kan masyarakat dengan polisi ini sepertinya takut Mas, ya takut. Ya. Jadi kalaupun mereka mau mendekat ada rasa sungkan atau mungkin ada rasa takut. Namun dengan adanya Polantas Menyapa, kita yang menyambangi masyarakat, kita yang berdialog dengan masyarakat, menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat, kemudian akan kita tampung.
0: Jadi seperti itu ya. Dan ini kan berarti otomatis jadi kayak lebih dekat lagi dengan masyarakat begitu kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Dan mengapa pendekatan edukatif itu lebih penting dari dalam membangun budaya tertib lalu lintas?
1: Ya, karena dengan edukatif itu sendiri Mas, karena kan masyarakat kalau kita langsung penegakan hukum nih timbulnya adalah rasa takut. Nah, seperti dulu, ya kan, takut ditilang dengan Pak Polisi. Karena memang dasar basic awalnya sendiri, masyarakat ini kan belum tahu undang-undang lalu lintas ataupun undang-undang yang lainnya. Jadi taunya mereka selama ini kan naik sepeda motor jalan sendiri. Nah, jadi dia tidak tahu undang-undang ini apa yang harus diketahui dulu, bagaimana akibatnya kalau kita melanggar, kemudian konsekuensinya apa. Nah, dengan kita melaksanakan Polantas Menyapa, pelan-pelan akan kita beritahu atau kita edukasikan, oh begini Pak, kalau tidak menggunakan helm di dari sisi keamanan efeknya seperti ini, kemudian dari sisi aturan akan ditegakkan secara tilang, baik tilang elektronik maupun manual. Nah seperti itu tujuannya, supaya masyarakat ini lebih tahu dulu bagaimana konsekuensi kalau melanggar undang-undang lalu lintas itu sendiri.
0: Oke, okay. Aib Tudeni, ini ya. Program Polantas Menyapa ini sudah berjalan berapa lama atau seperti apa?
1: Sudah berjalan. Nah, Polantas Menyapa ini kan awalnya dua bulan yang lalu sudah kita laksanakan. Namun sekarang ditambah lagi program yang baru, yaitu mengenai odol, Mas, odol. Jadi kendaraan yang overload, overdimension itu kita himbau, kemudian kita pendekatan dengan Polantas Menyapa. Jadi sehingga yang tadinya kita hanya menyasar ke masyarakat umum, sekarang kita juga menyasar ke kendaraan-kendaraan angkutan barang yang selama ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari mereka membawa barang-barang yang melebihi kapasitas dan ketentuan yang berlaku.
0: Apakah dengan statement demikian bahwa odol menjadi sasaran utama program ini, atau siapa sebenarnya yang menjadi sasaran utama?
1: Sasaran utamanya adalah masyarakat. Jadi odol itu adalah sebagian dari program tersebut. Jadi yang selama ini kita hanya menyasar masyarakat, sekarang kita tambah lagi khusus untuk angkutan barang, pengemudi-pengemudi angkutan barang.
0: Oke, okay, oke, okay, baik.
1: Ya,
0: Selama sudah berjalannya program Polantas Menyapa ini, bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan Polantas Menyapa ini?
1: Ya, alhamdulillah mereka sangat antusias mendukung program yang kami laksanakan, karena memang selama ini mereka ini takut kalau berhadapan dengan polisi lalu lintas, karena selama ini kan image-nya selalu negatif, jadi tertanam image Polantas itu negatif. Tapi dengan pendekatan secara persuasif ke masyarakat dengan Polantas Menyapa ini, oh mereka ini tahu nih sebenarnya polisi lalu lintas itu tidak sesangar yang selama ini mereka ketahui. Karena kan media sosial ini kan cepat sekali nih, walaupun kita selama ini sudah berbuat baik, sedikit saja kesalahan, nah itulah yang selalu diutamakan dibahas. Nah demikian Mas.
0: Oke, okay. Ini sebagai salah satu warga masyarakat Provinsi Lampung yang belum pernah ke Tulang Bawang ini, saya pengen tahu juga nih bagaimana sih sebenarnya kondisi lalu lintas di wilayah hukum Polres Tulang Bawang itu sendiri?
1: Ya, untuk kondisi lalu lintas saat ini kan Polres Tulang Bawang memang dilewati jalur lintas Sumatera, jalur vital angkutan barang, angkutan umum, mobilitas kendaraan lintas Sumatera ya, ada dua jalan lintas, yaitu lintas penghubung lintas timur, kemudian juga jalan lintas timur, kemudian juga jalan tol ini dilalui juga, sehingga kami saat ini intens sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya, yaitu hanya sosialisasi terlebih dahulu, belum ada penindakan terhadap pelanggar-pelanggar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Untuk kondisi arus lalu lintas sendiri selalu terpantau ramai lancar, Mas. Jarang ada kemacetan. Karena memang kondisi jalan saat ini sudah bagus ya di Kabupaten Tulang Bawang.
0: Baik. Tapi untuk traffic light sendiri kalau di Tulang Bawang juga sudah berjalan dengan baik ya?
1: Traffic light sudah berjalan, karena memang hanya ada satu traffic light yang ada di Tulang Bawang, yaitu berada di Kota Menggala, tepatnya di Terminal Menggala. Memang belum secara normal dipatuhi oleh masyarakat, karena memang kondisi jalan tersebut masih kategorinya sepi. Tapi kalau untuk warga-warga luar Tulang Bawang, itu selalu mematuhi, kalaupun dia berwarna merah dia akan berhenti.
0: Jadi
1: iya.
0: Jadi sudah
1: masih
0: mulai
1: kita sosialisasikan kembali ke masyarakat khusus Kabupaten Tulang Bawang, pentingnya kalau kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Berarti tapi tingkat kesadaran terhadap patuh terhadap traffic light sendiri berlalu lintas itu sudah mulai ada ya di sana ya?
1: Sudah mulai ada, karena kan pernah beberapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat menerobos lampu lalu lintas merah terobos, kemudian ada kecepatan tinggi yang berwarna hijau. Nah itu mulai sadar, oh bahaya, pentingnya kalau kita menaati lampu lalu lintas merah berhenti, itu udah mulai terasa di Kabupaten Tulang Bawang khususnya di Kota Menggala.
0: Oke, okay. Tapi jadi tadi disebutkan bahwa pernah ada yang menerobos lampu merah begitu ya. Dan apalagi sih pelanggaran lalu lintas yang mungkin paling sering ditemukan di Tulang Bawang sendiri?
1: Kalau yang paling ditemukan Tulang Bawang sendiri helm ya, helm. Tapi juga kami selalu memberikan himbauan penggunaan pentingnya helm karena mereka berpatokan hanya sebentar ke sana, nggak jauh pak, nah seperti itu. Tapi secara kesadaran sendiri akan pentingnya penggunaan helm belum ya, memang sudah sebagian sudah tertib, namun ada sebagian lagi yang masih belum melaksanakan itu. Tapi kalau ada pak polisi kalau di Menggala itu baru menggunakan helm.
0: Iya mas, iya siap. Jadi kalau belum dilihat polisi, helmnya masih ditenteng atau ditaruh di depan motor, dashboard motor.
1: Bahkan ya, betul sekali. Nanti kalau sudah melihat pak polisi ada berjaga di simpang 4 gitu kan, ada pertigaan, langsung digunakan helmnya. Okay. Jadi kesadaran memang harus kita tingkatkan kembali edukasi kepada masyarakat pentingnya penggunaan helm yang kasat mata.
0: Oke, okay. Baik. Tadi juga sudah disebutkan bahwa terjadi kecelakaan karena menerobos lampu merah, traffic light begitu ya. Tapi ada faktor lain lagi kah yang paling menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Tulang Bawang sendiri?
1: Tulang Bawang sendiri untuk saat ini sering terjadi human error karena mungkin misalkan di tikungan tidak bisa antisipasi sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian kalau di tanjakan Cakat, di sana kan di Tulang Bawang ini ada tanjakan yang agak tinggi nih, di tanjakan Cakat, nah itu namanya kita sebut tanjakan Cakat, dia tinggi biasanya karena muatan mas, karena muatan sehingga muatan berat terguling, apa dia turun, nah nanti terguling karena kan memang nggak bisa dikendalikan kalau kendaraan sudah turun pasti akan dia akan terguling deh.
0: Jadi itu ya yang masih dominan menjadi penyebab kecelakaan.
1: Dominan penyebab kecelakaan
0: yang terjadi ya paling banyak di tanjakan Cakat ya.
1: Iya, tanjakan Cakat, kendaraan out of control biasanya terjadi karena muatan berat.
0: Oke, okay, berarti tren angka kecelakaan lalu lintas di Tulang Bawang dalam beberapa tahun terakhir ini masih tentang itu ya?
1: Iya, tentang itu sementara.
0: Oke. Oke, dan kita juga pengen tahu juga nih IPO Denny. Ini apakah masih banyak pengendara yang untuk tadi kan helm sudah diberitahu ya bahwa memang masih banyak yang mengabaikan tentang penggunaan helm ini. Untuk yang pengguna mobil ini kendaraan roda 4, apakah sabuk pengaman itu juga masih ada yang bandel untuk tidak menggunakan atau seperti apa nih?
1: Kalau untuk sabuk keselamatan, alhamdulillah. Jadi, pun kita sedang melaksanakan kegiatan, biasanya kita melaksanakan operasi ya, dalam rangka operasi, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi stasioner. Kalau kita stop itu, rata-rata semua sudah menggunakan sabuk keselamatan, tapi hanya di bagian depan. Nah, kita edukasi juga, bukan hanya di depan saja yang menggunakan sabuk keselamatan, termasuk di belakang, di tengah pun wajib. Jadi, seluruh penumpang selalu kita himbau untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan. Namun, selama ini sudah hampir 100% lah masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya yang duduk di depan, pengemudi maupun di sampingnya, sudah rata-rata sadar menggunakan sabuk keselamatan walaupun tidak ada pak polisi. Betul. Walaupun tidak ada operasi, mereka sudah sadar pentingnya sabuk keselamatan, namun hanya masih di depan, yaitu depan samping pengemudi dan pengemudinya sendiri.
0: Iya. Untuk seat 2 atau seat 3 juga ini memang masih belum ya.
1: Betul. Belum.
0: Oke, baik. Ini tapi sebenarnya sosialisasi itu terus ada ya untuk masyarakat.
1: Terus ada. Jadi saya sendiri kami ada khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang, di unit saya, di unit keamanan dan keselamatan, kami ada program-program yang setiap hari kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Dimulai dari anak usia dini, dari taman kanak-kanak itu kami selalu melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Kita himbau, kita sosialisasikan dari anak-anak kecil penggunaan sabuk, penggunaan helm, kemudian rambu-rambu lalu lintas. Itu namanya polisi sahabat tanah. Kemudian meningkat lagi ke tingkat SD, SMP, kami juga kunjungan ke sekolah. Nama programnya adalah Police Go to School, yaitu polisi masuk sekolah. Itu sama juga, kita memberikan edukasi keselamatan anak-anak tentang larangan penggunaan sepeda motor, bagaimana kalau seandainya dibonceng dengan orang tuanya, apa yang harus dilakukan. Nah seperti itu untuk jenjang SD. Kemudian termasuk SMA juga ya, sama dengan Police Good School, kita berikan sosialisasi. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri, kami ada program yang namanya Police Good Campus, Mas. Mm-hmm. Police Good Campus. Jadi kita masuk ke kampus-kampus, juga memberikan edukasi sebagai pelopor keselamatan, memberikan contoh pada junior-juniornya, baik di tingkat SMA, SMP, SD. Jadi sebagai mahasiswa, itu pun harus dapat memberikan contoh terbaik. Kalau untuk masyarakat sendiri, kami mengadakan program sosialisasi melalui selebaran, kemudian juga melalui media elektronik untuk himbauan-himbauan pentingnya saat ini keselamatan lalu lintas, khususnya undang-undang lalu lintas yang harus dipahami masyarakat saat ini pentingnya kalau mematuhi, bukan hanya takut karena aturan, tapi untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Oke, okay. Tadi juga sudah dikatakan bahwa ada program polisi sahabat anak begitu ya. Nah, bagaimana cara menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada anak-anak sejak usia dini?
1: Iya, jadi kami ada namanya Taman Lalu Lintas, sehingga kita undang ya, kita undang anak-anak taman kanak-kanak ini untuk berkunjung ke Polres Ulun Bawang. Nanti ada Taman Lalu Lintas mini, yang tentunya di situ ada rambu-rambu lalu lintasnya, terus kemudian kita praktekkan, oh ini rambu lalu lintas, misalkan dia huruf S ada silang berhenti, dilarang berhenti, berarti nanti di sini tidak boleh berhenti. Nah, kita himbaukan pada anak-anak dengan beda metodenya kan, kan dia anak-anak, jadi ya kita harus bisa luwes seperti ngajar ke anak-anak.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Mm-hmm. Nah, terus ditambah dengan ada maskot, kami punya maskot yaitu Badut, Badut Zebra.
0: Oh, lucu ya, ini.
1: Zebra, ya. Lucu. Jadi selain itu anak-anak ini enggak takut benar sekarang polisi kan ada zebra, ada badut nih, mereka kita rangkul bersama dengan badut itu. Jadi akhirnya mereka tidak ada rasa takut, senang sekali dengan polisi juga dengan badut masuk kami. Tapi sebelumnya kami tanyakan kepada orang tua ataupun kepada guru-gurunya, ada enggak yang takut fobia dengan badut? Biasanya kan ada tuh.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, jadi nanti tahu-tahu kita tongolkan badut, nangis kan bingung.
0: Iya.
1: Jadi nanti kita suruh pinggirkan dulu yang takut dengan badut. Nah, nanti biarkan anak ini sendiri yang akan melihat badut ini. Kalau dia tidak takut, tentunya dia akan mendekat. Ternyata begitu selama begitu badut keluar, mereka nggak jadi takut dengan badut ini, sehingga ikut bergabung dengan badut. Maskot kami yaitu Badut Zebra.
0: Seketika hilang ketakutan dia terhadap badutnya.
1: Iya, badang mentah gendong dengan badutnya.
0: Oke. Ya, jadi memang di setiap usia pendekatannya berbeda ya untuk
1: berbeda.
0: Untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas ini. Oke.
1: Iya, betul.
0: Dan berarti kan lebih, kalau untuk anak-anak ini lebih visual, lebih yang berwarna begitu ya ke mereka ya?
1: Iya, kami ada juga alat-alat peraga, peraga rambu-rambu lalu lintas. Kemudian juga kami tayangkan video-video tentang lalu lintas, tapi dia kartun, jadi kartun praktek lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dengan beberapa film kartun. Jadi mas adik-adik kecil gini lebih menyambung, jadi nggak monoton. Orang dewasa kan beda nih, kalau anak-anak kartun, oh nih kartun, misalkan ada Upin Ipin megang rambu lalu lintas, jadi lebih anak-anak nih lebih cepat memahami dengan ada tambahan alat-alat peraga itu.
0: Ya, oke, okay, baik. Ini kan jadi tujuannya biar nggak ada lagi anak-anak yang takut sama Pak Polisi nih, biar deket nih sama Pak Polisi.
1: Iya, betul. Karena kan selama ini mereka ditakut-takutin, nanti kalau nakal.
0: Nah, itu dia yang maksudnya.
1: Nah, nakal takut Pak Polisi,
0: iya.
1: Nanti dengan lu takut Polisi. Nah, jadi Polisi ini jadi bahan untuk menakut-nakuti.
0: Iya.
1: Setelah mereka tahu kita dekatkan dengan polisi, kita sampaikan bahwa Pak Polisi ini enggak galak, polisi ini sahabat anak. Kalau anak-anak ini nakal, misalkan main handphonenya berlebihan, disuruh istirahat bobo enggak mau, nah itu nanti yang akan didatangi oleh Pak Polisi gitu, kayak gitu. Tapi kalau adik-adik pinter, adik-adik baik, Pak Polisi bersahabat dengan anak-anak semua.
0: Jadi nggak ada lagi nih orang tua ya bisa nggak bisa lagi nih pakai polisi sebagai tameng nakutin anak.
1: Nggak, ya kalau selama ini kita kunjungan ke TK-TK, alhamdulillah hampir ke Kabupaten Tulungagung ini kita kunjungi, kita sampaikan. Sekarang nggak boleh takut lagi dengan Pak Polisi nggak galak, nggak nakal. Ya, ada yang takut lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nah, gitu.
0: Berarti orang tua harus cari cara lain ya untuk menakuti anak.
1: Harus cari lain untuk menakuti sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Nggak takut lagi mereka dengan Pak Polisi, karena Pak Polisi udah ada yang pernah yang sampaikan, Pak Polisi baik, nggak nakal kok. Kan udah pernah kunjungan ke sekolahan. Nah, gitu.
0: Waduh. Baik-baik. Aib tuh Denny, ini kita pengen tahu juga kenapa sih pendidikan keselamatan berlalu lintas itu penting diberikan kepada para pelajar?
1: Ya, sangat penting sekali Mas, karena kalau di Kabupaten Tulungagung sendiri ini kemarin di evaluasi kami di tahun 2026 itu hampir rata-rata terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur, khususnya anak-anak sekolah.
0: Oh iya.
1: Sehingga
0: iya,
1: kita harus lebih intens lagi mengingatkan mereka akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Namun karena kenapa kami harus memberikan itu? Karena salah satu transportasi yang ada di Kabupaten Tulungagung ini sepeda motor. Kan tidak ada angkutan umum nih, Tulungagung ini nggak ada sama sekali. Ada satu kedua angkutan umum, tapi tidak melayani untuk anak-anak sekolah, sehingga trayek bus sekolah sendiri pun tidak ada. Nah, mereka kesulitan pada saat akan berangkat ke sekolah. Betul. Jadi jalan satu-satunya pasti menggunakan sepeda motor nih, ya kan? Walaupun memang ada di antara orang tua, tapi karena kesibukan orang tua, yang pasti tidak akan bisa selalu. Sehingga terkadang orang tua ini memberikan mereka kendaraan, memberikan sepeda motor, bahkan sudah ada anak SD pun sudah ada yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Nah, padahal memang dilarang, tapi warga sekitar yang ada di sekitar sekolah ini terkadang mereka memberikan pelayanan, jadi tempat penitipan sepeda motor.
0: Iya.
1: Nah, itu benar sepeda motor, karena memang sepeda motor nggak boleh masuk ke sekolah kan, karena memang di bawah umur. Sehingga edukasi kami ya seperti itu, kalaupun terpaksa menggunakan sepeda motor, ikutin aturan walaupun belum punya SIM, tapi aturan keselamatan ini yang harus dilaksanakan. Gunakan helm, tidak boleh kebut-kebutan, sepeda motornya tidak boleh dimodifikasi, knalpotnya harus standar. Nah, seperti itu selalu kita incent untuk disampaikan ke anak-anak pelajar, termasuk kita razia-razianya, yaitu tadi, bagi kendaraan yang knalpotnya brong, nanti kita himbau, kita ingatkan, ganti yang standar, karena kan memang dari pihak sekolah pun selalu minta tolong untuk gembor-gembor knalpotnya, jangan knalpot brong dong, kasihan warga sekitar, kan sering diprotes kan anak-anak sekolah kan kebut. Nah, itulah dasarnya kenapa saya harus intern setiap hari itu putar ke Kabupaten Tulungagung, kunjungan ke sekolah-sekolah, walaupun bisa tidak setiap hari kunjungan satu sekolah, tapi minimal satu bulan sekali satu sekolah sudah pernah saya datang.
0: Oke, baik ya. Ini ya, tapi memang fenomena untuk para pelajar SMP begitu ya, menggunakan betul sepeda motor. Ini kan memang udah dari sejak zaman dulu ini ya. Tapi dan sekarang juga sudah ada yang namanya motor listrik, sepeda listrik. Ini bagaimana? Nah, apakah itu masuk dalam aturan juga atau seperti apa?
1: Ada aturannya. Jadi itu di Perhubnya disampaikan bahwa sepeda listrik itu kan tidak bisa digunakan di jalan umum. Iya kan? Ada jalan umum, ada peraturan di permaknya ada. Terus kemudian juga minimal berumur 13 tahun bisa mengendarai sepeda listrik dan menggunakan helm juga seperti sepeda biasa.
0: Oke.
1: Kita juga memberikan himbauan kalau himbauan itu kita laksanakan di sekolah-sekolah. Rata-rata yang biasa menggunakan itu kan baru anak SD nih.
0: Iya.
1: Iya kan, anak SD. Mereka sudah kita sampaikan, tapi nggak mungkin juga kalau mereka tidak jadi menggunakan. Jadi mereka kalau di Menggala sudah ada yang sering juga menggunakan helm sepeda itu udah. Terus juga kita menghimbau kepada pihak yang menjual, distributor atau toko, itu kalaupun nanti dia akan menjual sepeda motor, sepeda listrik, diedukasi dulu nih harus menggunakan helm, atau bila perlu sama sediakan juga helmnya. Jadi beli sepeda listrik termasuk dengan beli helmnya.
0: Oke, ini kan memang nggak boleh di jalan-jalan ya. Dan akhirnya ini banyak anak-anak ini di jalan-jalan kompleks perumahan atau di sekitaran rumahnya begitu. Itu ya. Itu tidak ada dalam aturan di lalu lintas kepolisian atau seperti apa nanti akan seperti apa itu?
1: Kalau di kepolisian belum, karena kan kita berdasarkan di untuk moda transportasi itu kan dari pihak dinas perhubungan ya, ya, ya. Sehingga yang sering memberikan peraturan-peraturan tentunya dari dinas perhubungan. Kan kita sudah dibagi nih di undang-undang lalu lintas kan sudah dibagi nih tugas-tugas masing-masing dari bidang keselamatannya, dari sarana prasarana jalan, kemudian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas siapa yang bertindak. Nah itu kan ada kita namanya ada pilar keselamatan lalu lintas kan, 5 pilar keselamatan lalu lintas di situ sudah mempunyai tugas fungsi masing-masing. Jadi yang ada dari Bappenas, kemudian dari kepolisian, kemudian dari dinas kesehatan, dari PU-nya sendiri sudah mendapat tugas masing-masing sehingga kita harus sesuai dengan tugasnya nih, baru nanti kita laksanakan dengan rapat koordinasi forum lalu lintas.
0: Oke, baik, oke. Aibtu Deni, nanti kita akan lanjut, kita rehat sejenak dengan sebuah lagu ya. Ini sekitar 5 menit, Aibtu Deni, oke?
1: Boleh.
0: Baik ya. Mendengar jangan kemana-mana, Aibtu Deni juga tetap bersama kami. Tetap dengarkan masih dalam acara Polisi Menyapa.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Berkar kembali bersama Ardi Husin masih dalam dialog polisi menyapa yang tentunya hari ini kita masih ngobrol dengan Aibtu Deni Ertanto, Kanit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polres Tulang Bawang ya. Aibtu Deni masih bersama kami tentunya ya. Ya, Aibtu Deni. Iya. Kembali tentunya kita ngobrol dengan Aibtu Deni. Sudah kembali bersama kami ya Aibtu Deni ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Aibtu Deni, kita ingin bertanya juga. Tadi kan untuk kepolisian yang terhadap ke anak-anak pelajar segala macam. Tapi kalau menurut Aibtu Deni sendiri, seberapa penting peran keluarga dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas?
1: Ya, jadi keluarga sering melaksanakan pendekatan keluarga. Penting. Karena apa? Karena rata-rata di kondisi anak-anak ini jamnya kan sedikit. Jadi tidak sepenuhnya seperti pada saat mereka berkumpul dengan keluarga. Jadi kita edukasi juga keluarga, nanti kita laksanakan di kampung biasanya pada saat mereka sedang ada kegiatan misalkan musrenbang ataupun kumpul-kumpul bersama dengan kepala kampung. Jadi kita juga memberikan himbauan bahwa menjaga keselamatan anak-anak ini bukan hanya tugas dari kepolisian sendiri maupun tugas dari bapak ibu dewan guru yang ada di sekolah. Keluarga juga sangat penting karena hampir 5% kan semuanya berkumpul di keluarga. Ya, jadi kalaupun ya, edukasi kalau dari pihak keluarga tidak mendukung kami ya sama aja bohong. Salah satunya dengan memberikan juga himbauan kepada orang tua sebisa mungkin untuk selalu mengawasi kemana anaknya pergi, apalagi kita sampai malam hari. Nah, itu selalu kita harus selalu mengingat kepada orang tua, anaknya pun harus diawasi. Kalau lebih dari jam 10 itu harus kita tegur kemana, gitu kan? Ataupun mungkin pada saat mereka akan mengendarai sepeda motor, minta tolong juga dihimbau. Jadi bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Pihak-pihak keluarga pun harus mendukung tugas-tugas kami. Demikian.
0: Ya, jadi itu adalah salah satu peran dari masyarakat ya, untuk juga dari lini keluarga juga sudah mulai diajarkan tentang tertib berlalu lintas. Nah, mungkin apa langkah sederhana lainnya yang dapat dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk meningkatkan keselamatan di jalan?
1: Ya, tentunya harus dari sekarang juga harus sadar akan pentingnya keselamatan lalu lintas. Karena kan kesadarannya masih kurang.
0: Iya.
1: Kesadaran masih kurang, yang mereka menjadi patokan biasanya aturan aja. Kalau nggak ada Pak Polisi, apa kita menggunakan aturan itu?
0: Iya, begitu ya akhirnya ya. Oke. Ah, itu Deni, mungkin kita juga pengen tahu nih, apa sih target yang ingin dicapai melalui program Polantas Menyapa ini?
1: Targetnya, jadi targetnya kami yang pertama adalah mengurangi terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas. Sementara target. Kemudian yang kedua, mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Karena melanggar lalu lintas sudah pasti nih, kan jadi kecelakaan lalu lintas.
0: Oke. Dan ini terakhir, kita pengen tahu bagaimana pesan, harapan kepada masyarakat sekaligus menjadi closing statement dari Aibtu Deni sendiri untuk dalam obrolan kita hari ini. Silakan.
1: Ya, jadi kami dari Polres Tulang Bawang, khususnya dari Unit Keamanan dan Keselamatan di Polres Tulang Bawang, mengajak pada seluruh lapisan masyarakat dari segala lini untuk turut membantu. Untuk membantu dengan sadar dari diri sendiri akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, karena dengan kita memahami aturan-aturan dan juga pelaksanaan keselamatan lalu lintas, tentunya kita selama di perjalanan akan nyaman. Bukan hanya kita sendiri yang nyaman, seluruh pengguna jalan yang ada di wilayah kita akan merasa nyaman dan tentunya yang pasti akan selamat dalam berkendara. Dan efeknya lagi, efek dari kecelakaan lalu lintas akan berkurang.
0: Oke, luar biasa ya. Baik, Aibtu Deni Ertanto, terima kasih atas waktunya
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Sehat-sehat selalu, Mas.
0: Sehat-sehat
1: kepada
0: juga.
1: Kita juga kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian. Semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan untuk semuanya. Amin.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Baik, terima kasih Aibtu Deni. Selamat kembali bertugas ya, Aibtu Deni.
1: Terima kasih, Mas.
0: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itulah dia dialog kita bersama Aibtu Deni Ertanto, Kanit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polres Tulang Bawang. Demikian dialog kita dan terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Nanti kita akan lanjutkan acara kembali dalam Lampung Pagi ini.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara

kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen menemani Anda dalam Halo RRI. Anda dapat menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas dan juga pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama Ardi Husein masih di Halo RRI, tempatnya Anda request jadinya. Tempatnya Anda melayangkan aspirasi Anda ataupun ya keluhan Anda tentang fasilitas umum ataupun pelayanan umum ya. Pelayanan publik yang Anda rasakan bagaimana, apakah Anda ada hal-hal yang kurang ataupun tidak baik begitu ya. Jadi Anda bisa langsung laporkan di sini, nanti kami akan kembali tentunya melaporkan ke pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan Anda. Begitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Dan untuk Anda sekali lagi yang mungkin ke pasar tapi fasilitasnya kok begini gitu ya, bisa diceritakan juga di sini. Jangan kemana-mana, silakan kami tunggu laporan Anda di line telepon sekali lagi 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali bersama Ardi Husein, masih dalam Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas umum dan juga pelayanan umum ya, baik pelayanan kesehatan atau pelayanan apapun. Nah itu, jadi untuk Anda semua boleh langsung menelpon. Line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Silakan sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas umum dan pelayanan publik bersama kami di Halo RRI hari ini ya. Oke, ya sudah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Perkenalkan, nama saya Farezi, alamat Bandar Lampung. Keluhan saya dan terhadap pelayanan umum atau fasilitas publik yang ada di Bandar Lampung adalah pelayanan administrasi yang kependudukan yang seringkali terkadang mengalami antrian yang panjang dan tidak efektif.
0: Oke, barusan saja ini Farezi ya, ini menyampaikan tentang antrian yang terlalu panjang terhadap pelayanan publik. Nah, ini bisa mungkin menjadi pembenahan juga ya untuk yang terkait nih dengan apa yang dilaporkan sama Farezi sendiri. Jadi mungkin ya bisa membuat antriannya jadi dua atau pelayanan yang lebih cepat gitu ya, biar antrian tidak menumpuk panjang ya. Apalagi ya pembuatan-pembuatan seperti itu yang tiap hari, dan masyarakat ini kan bekerja begitu ya. Kalau dan waktu pembuatan hal-hal itu kan Senin sampai Jumat, sedangkan itu jam kerja mereka, dan mereka tuh izin ya dari kantor ataupun memang mungkin meluangkan waktu. Jadi ketika sudah meluangkan waktu tapi hal itu tidak selesai juga kan, jadi kayak membuang waktu dan udahlah, susah cari kerja ya, cari uang susah, waktunya digunakan untuk membuat sesuatu administrasi ya, tapi lama juga gitu. Semoga ini bisa lebih cepat ya dalam pelayanan-pelayanan umum seperti itu ya. Kayak gitu, kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: And cut, it's a wrap.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Eh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
5: Ke kamar bentar.
4: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
5: Jadi gini, itu
4: ada ada apa di kamar itu?
5: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
6: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Lamu Siang ini bersama saya Novita Fira. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber yang juga akan memberikan informasi kepada kita semua pendengar. Siapa lagi nih kalau bukan Ibu Wirda yang juga sudah standby dan juga ingin memberikan pengetahuan untuk kita semua mengenai pengaruh taman gender ya, dengan tema kesetaraan gender dalam pendidikan. Nanti kita akan explore bersama beliau mengenai pengaruh taman gender siang ini mendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: siap mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tentunya di siang hari ini di program Lampung Siang ini dalam segmen pengaruh Taman Gender ya. Dan siang hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga tentunya sudah beberapa kali ya berbincang dan juga memberikan informasi kepada kita semua tentunya di Lampung Siang ini. Dan dalam tema kesetaraan gender dalam pendidikan yang juga nantinya akan kita bahas bersama narasumber kita, Ibu Wirdayati MPD selaku Wakil Ketua Forum Puspa Lampung atau yang akrab kita sapa dengan Ibu Wirda. Ya, kita akan sapa dulu terlebih dahulu untuk beliau. Halo, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Ibu Wirda siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali Mbak Fira ya.
0: Iya, betul sekali. Alhamdulillah sehat ya Ibu Wirda ya. Baik, Ibu, siang ini kita berbincang mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Mungkin buat teman-teman atau juga para pendengar di rumah nih yang baru saja mendengarkan siaran kita, ingin mengetahui lebih dulu nih mengenai kesetaraan gender yang sebelum nanti kita akan gali lebih dalam lagi mengenai tema ini ya Bu ya. Sebenarnya kesetaraan gender dalam pendidikan itu seperti apa Ibu? Termulai dari jenjang dari sekolah dasar, SMP hingga ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah ini seperti apa Ibu?
1: Iya, kesetaraan gender. Baik, terima kasih Mbak Fira. Selamat siang kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesetaraan gender sendiri dalam pendidikan, ini bisa diartikan bahwa adalah hak setiap individu untuk mendapatkan akses, kesempatan belajar, dan perlakuan yang adil tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ini dalam rangka bertujuan untuk memberdayakan siswa dan menghancurkan stereotip sosial dan menjamin hak asasi manusia. Itu sih Mbak secara umum pengertian dari kesetaraan gender dalam pendidikan.
0: Iya, yeah, baik. Memang ya Ibu, kesetaraan gender ini sangat penting untuk kita wujudkan di lingkungan sekolah dan juga baik betul, sampai dengan jenjang perguruan tinggi ya. Yang saat ini akses pendidikan bagi laki-laki yang juga dan juga perempuan ini sudah setara. Tapi menurut Ibu, apakah kalau sudah teraplikasi Bu kesetaraan dari laki-laki dan juga perempuan pada saat kita untuk bisa mengakses pendidikan ini?
1: Iya, secara umum kalau kita lihat untuk teori atau pemahaman terhadap kesetaraan gender ini kan sudah sangat lama ya digaungkan, khususnya di Lampung gitu ya Mbak ya. Mm-hmm. Kalau melihat dari landasan dasar hukum bahwa setiap laki-laki dan perempuan itu sama mendapatkan hak yang sama di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga sudah jelas itu mengatur bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak akses yang sama dalam dunia pendidikan. Kemudian di dalam Islam juga Mbak gitu ya, karena kebetulan saya Muslim. Mm-hmm. Ini juga banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk berlaku sama, memberikan akses perlakuan yang sama kepada setiap Muslim. Muslim di sini diartikan adalah laki-laki dan perempuan. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan soal itu. Oleh karena itu, dalam implementasinya seharusnya ini sudah dilaksanakan ya dalam dunia pendidikan gitu ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang masih belum maksimal gitu dalam implementasinya di dunia pendidikan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Ibu, dalam penerapan kesetaraan gender di dalam pendidikan ini pastinya pernah ya menemui kendala atau juga hambatan yang juga mungkin dialami oleh bagi para pendidik di sekolah. Nah, sebenarnya menjadi problematika Bu, problematika dari kesetaraan gender dalam pendidikan itu seperti apa ini? Karena ini bicara mengenai ini kan ada hal yang bisa dibilang sensitif ya. Nah, seperti apa Ibu?
1: Ya, biasanya ruang akses ya, ruang akses itu menjadi kendala yang sering dirasakan. Kemudian fasilitas-fasilitas juga sering menjadi problem yang menimbulkan bahwa ini berbeda. Sehingga untuk mewujudkan kesetaraan gender di sekolah ini belum tercapai begitu. Akses yang memang belum diberi ruang yang sama itulah yang sering menjadi isu paling apa ya, paling banyak gitu ya, dialami gitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang akses juga menjadi salah satu kendala ya, yang juga dialami di bidang pendidikan, dalam hal ini adalah fasilitas yang juga sulit didapat. Nah, bicara kesetaraan gender yang merupakan kesamaan kondisi ya untuk laki-laki dan juga perempuan untuk memperoleh bisa kesempatan dan juga hak-hak yang sama gitu sebagai manusia. Ada nggak sih Bu contoh gitu ya dalam dunia pendidikan yang bisa dikatakan seperti itu Ibu?
1: Iya, dalam implementasinya ya Mbak ya, dalam implementasinya untuk mencapai nilai-nilai kesetaraan gender ini, kalau di ruang-ruang pendidikan ini memang harus sejak dini ya, sejak dini diterapkan gitu ya. Jadi saya rasa kalau peran guru ini menjadi krusial gitu dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Gitu. Jadi contoh-contohnya itu ya banyak sekali ya, siswa laki-laki dan perempuan ini harus memperoleh kesempatan yang sama, misalnya dia setara dalam berpartisipasi aktif gitu ya, kemudian dalam mengeksploitasi minat ini juga diberi kesempatan yang sama, minat bakatnya seperti apa, kemudian mengoptimalisasikan potensi secara optimal ini juga diberikan kesempatan yang sama. Artinya bahwa peran guru di sini kalau di dalam dunia pendidikan ini sangat penting gitu ya. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau di dalam kelas pun nggak harus laki-laki untuk menjadi ketua kelas gitu ya Bu ya.
1: Nah,
0: ada kalanya, betul, ada kalanya perempuan yang juga mencoba mendapatkan posisi yang sama gitu untuk bisa memimpin di kelasnya gitu. Dan juga organisasi intrasekolah atau juga OSIS di bangku SMP dan juga SMA ini juga bisa diperoleh. Mungkin kalau suara perempuan lebih banyak itu akan mendapatkan yang sama juga. Nah, kalau kita balik lagi ke orang tua Ibu, pastinya di sini harus juga bersinergi ya terhadap orang tua dan juga guru untuk bisa mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan anak ini seperti apa Ibu?
1: Kalau orang tua sendiri ini tentu harus menjadi support yang paling utama ya dalam meningkatkan kepercayaan anak untuk sama-sama anak laki-laki dan perempuan itu punya potensi yang optimal di sekolah gitu ya, karena kepercayaan diri itu yang dibawa dari rumah gitu ya, karena support dari orang tua ini akan meningkatkan pasti prestasi dan akademik si anak tersebut gitu. Ini sangat pasti. Sehingga peran orang tua ini sangat penting sekali dalam hal meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan anak untuk mengoptimalisasikan potensi di sekolah, sehingga di sekolah itu dia sudah punya keberanian gitu ya untuk tadi mengeksploitasi minatnya, berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya itu, sehingga ketika di sekolah mendapatkan perlakuan yang sama maka potensinya juga akan maksimal tercapai.
0: Oke, baik. Gak terasa juga nih Bu, kita sudah berakhir ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Lampung Siang ini Ibu, kira-kira pesan dan juga harapan Ibu terhadap pemerintah, sekolah dan juga masyarakat supaya kesetaraan gender dalam pendidikan ini bisa terwujud secara lebih optimal di dunia pendidikan. Silakan Ibu.
1: Iya, kesetaraan gender dalam pendidikan ini punya peran sebagai katalisator yang penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Melalui komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu orang tua, guru, pemerintah, semua yang berkaitan, Jadi ini mengimplementasikan kesetaraan gender tidak hanya akan meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga akan membentuk generasi muda yang akan menghargai keberagaman dan mampu berkontribusi maksimal bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Itu sih Mbak, semuanya saling bergandengan tangan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan.
0: Oke, terima kasih Bu Wirda siang hari ini atas informasinya dan juga telah memberikan pengalaman dan juga pengetahuan ya untuk kita semua dalam kesetaraan gender di dunia pendidikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh para orang tua dan juga siswa tentunya di sekolah nanti pada saat mereka masuk di bulan Juli 2026. Terima kasih Bu Wirda.
1: Sama-sama Mbak Fira.
0: Ya, semoga hari ini juga sangat spesial ya untuk Ibu dan di next time bisa datang ke studio untuk bisa berbincang bersama kita langsung di Lampung siang ini dalam program Pengarus Taman Gender. Ya, baik. Terima kasih pendengar obrolan bincang siang hari ini mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Selanjutnya kita akan kembali di Lampung siang ini yang juga kita akan memberikan informasi untuk Anda semua. Sebelum nanti kita akan menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung baru saja memberikan pembebasan denda tunggakan pajak bumi dan juga bangunan pedesaan dan juga perkotaan untuk PBBP 2 wajib pajak ya, di tahun tertentu hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang juga dimulai pajak tahun 1992 hingga 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau juga Bapenda Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto juga mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah kota untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain penghapusan denda, Pemkot Bandar Lampung juga memberikan pengurangan PBB tahun 2026 berdasarkan ketetapan pajak. Dan menurutnya kebijakan ini membantu masyarakat, khususnya pemilik objek pajak dengan nilai ketetapan paling rendah. Dan melalui kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan biaya denda administrasi. Dan juga tentunya diharapkan kebijakan ini bisa memberikan manfaat langsung ya bagi masyarakat, sekaligus juga mendorong peningkatan kesadaran membayar pajak untuk tepat waktu.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah, berita dinamika olahraga ya dari Pro 3 Jakarta di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa nge-prefer.
3: Absolut, man, richtig gut.
4: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
2: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang dua sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
4: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
2: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

Pada Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Keluar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara

0: fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Rekan, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Rekan, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Berat, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Komplek Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang ketat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandan. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Kedua ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituru jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini sebenarnya di podium utama untuk langsung melihat upacara.
2: Hormat penjaga

0: Hello, Sanjago.
1: Dengan tadi saya tidak bisa dengar, dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diberikan.
1: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dengan informasi kali ini dari Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan atau DKP Provinsi Lampung, Bani Isprianto, yang juga mengatakan kalau pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih memfasilitasi nelayan cepat memperoleh pasokan bahan bakar minyak untuk melaut. Jadi pembangunan SPBN ini tidak hanya sebatas menyediakan bahan bakar minyak berupa solar saja kepada nelayan, tetapi menjadi pusat operasional agar kampung nelayan ini bisa lebih modern dan juga berkelanjutan. Dikatakan juga ada sejumlah manfaat yang didapat oleh nelayan dengan makin dekatnya fasilitas SPBN di desanya, seperti memangkas biaya operasional karena tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak subsidi. Khusus nelayan dan juga produktivitas dapat meningkat dengan proses pengisian bahan bakar minyak yang lebih cepat lagi. Dikatakan juga pembangunan stasiun minyak nelayan ini juga di Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Lampung Timur dilakukan hampir 80% ya masyarakatnya, atau sekitar 1.000 orang warga di desa itu berprofesi sebagai nelayan dan juga memerlukan pelayanan dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Diharapkan dengan adanya fasilitas itu, di area Kampung Nelayan Merah Putih, ekonomi masyarakat di pesisir atau juga nelayan bisa lebih bertumbuh. Jadi kampung nelayan ini semakin maju dan juga nelayan bisa mendapatkan manfaat serta meningkatkan pendapatan. Dan juga memang mereka tidak perlu jauh untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak saat hendak melaut ya. Jadi hal itu juga bisa mempercepat seluruh operasional ketika nelayan ingin melaut karena dekatnya fasilitas SPBN di desanya. Indah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendidikan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada tahun 2026. Kebijakan itu juga disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Muti juga mengatakan kenaikan tunjangan berlaku guru non-ASN maupun ASN yang juga memang sudah diberlakukan kenaikannya dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Dan selain itu, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dan dengan mekanisme itu, tunjangan dan gaji bisa diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Muti juga menegaskan kebijakan itu merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Dan juga dipastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Jadi selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru. Salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Muti juga mengatakan di 2026 pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150 ribu guru dan program itu melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan di tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu juga Muti mengundang Presiden Prabowo untuk hadiri wisuda guru penerimaan beasiswa S1 yaitu sebanyak 12.500 guru yang dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa di tahun 2025.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
5: Pakai jas hujannya dulu.
6: Gak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
6: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
6: Ih, gak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
6: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang.
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran

0: mahal ya.
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ngejerit rasanya
6: loh. Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
7: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
8: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita mungkin fokus ke menstabilkan air dari sekarang sampai ke beberapa tahun dan ke depan. Nah, artinya kita kan sekarang ini kan di dunia pemanasan global, terus pengelolaan hutan kita yang nggak sesuai.
2: Di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Senin 15 Juni 2026 dengan topik berita. Dinas PUPR Waikanan memperkuat program konservasi sumber daya air guna menjaga stabilitas pasokan air jangka panjang, khususnya untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan, selengkap nya dibacakan oleh Novita Vira. BMKG Raden Intan II Lampung mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang juga diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi itu diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung seiring berkurangnya potensi hujan dalam beberapa bulan ke depan. Berikutlah laporan Noriyah Novasari.
1: Saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau.
2: Memasuki pertengahan tahun, sebagian besar wilayah Lampung telah beralih ke musim kemarau. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya frekuensi dan intensitas hujan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, hujan masih berpotensi terjadi pada bulan Juni. Namun hujan yang turun umumnya bersifat ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang terbatas atau lokal. BMKG menyebut peluang terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat kini mulai menurun seiring dominasi kondisi atmosfer musim kemarau. Masyarakat dihimbau memanfaatkan periode tersebut untuk mengantisipasi berbagai dampak musim kemarau seperti berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah, peningkatan suhu udara, hingga potensi kebakaran lahan akibat cuaca yang lebih kering. Selain itu, sektor pertanian juga diharapkan mulai menyesuaikan pola tanam dan penggunaan air agar tetap optimal selama periode kemarau berlangsung. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten II, Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, berdasarkan perkiraan musim, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September.
1: Jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit. Kalaupun ada hujan pun hujan ringan hingga sedang dan skalanya sangat lokal sekali, Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrem yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang.
2: Rudi Haryanto menjelaskan, masih terdapat peluang hujan pada bulan Juni, intensitasnya cenderung ringan hingga sedang dan terjadi secara lokal sehingga tidak sebesar saat musim hujan berlangsung. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Hari Demam Berdarah Dengue atau juga DBD ASEAN yang diperingati pada tanggal 15 Juni diharapkan dapat menjadi momentum masyarakat dan juga pemerintah dalam mewaspadai penyebaran penyakit DBD. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
3: Setiap bulan Juni, tepatnya tanggal 15 Juni, diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue secara berkelanjutan. Sebab penyakit ini tak sedikit merenggut korban jiwa setiap tahunnya. Pemerhati kesehatan masyarakat Provinsi Lampung, Ayla Karius mengakui, meski pada bulan Juni ini angka kasus DBD di Provinsi Lampung belum menunjukkan tanda peningkatan kasus, namun masyarakat diharapkan tetap waspada dalam mengantisipasi penyebaran penyakit berbasis musim ini. Terlebih, pada bulan Februari tahun ini, terjadi peningkatan angka kasus DBD di Provinsi Lampung. Sehingga meski dari prediksi BMKG saat ini Provinsi Lampung telah mulai memasuki musim kemarau, namun dengan masih adanya intensitas curah hujan, Ayla Karius meminta masyarakat tetap waspada pada penyebaran penyakit DBD.
4: Kalau kita bicara demam berdarah dengue untuk Provinsi Lampung. Walaupun secara kasus, kalau kita lihat di Provinsi Lampung, sampai dengan bulan Juni ini, kasus itu memang masih belum begitu naik. Jadi belum ada peningkatan signifikan untuk kasus DBD di Provinsi Lampung di bulan Juni. Namun, kalau kita lihat dari bulan-bulan sebelumnya, kasus itu paling tinggi di bulan Februari. Januari dia sudah mulai naik, kemudian di Februari dia mencapai angka yang cukup tinggi, kemudian Maret, April, Mei sampai Juni ini dia cenderung ada penurunan. Namun kita tetap harus waspada.
3: Sementara terkait dengan musim kemarau saat ini, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam selama musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi hingga DBD. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
5: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
3: Lebih lanjut, Rudi Haryanto menyatakan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbasis musim, peran masyarakat menjadi unsur utama dalam memerangi dan upaya pencegahan. Hal itu karena mengingat penyebaran penyakit diawali dari sikap masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas PUPR Waikanan memperkuat program konservasi sumber daya air guna menjaga stabilitas pasokan air jangka panjang, khususnya untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Waikanan tidak hanya fokus membangun jaringan irigasi. Bidang sumber daya air SDA juga memprioritaskan upaya menjaga stabilitas ketersediaan air jangka panjang. Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Waikanan, Aminuddin, kepada RRI mengatakan stabilitas air menjadi perhatian utama. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kebutuhan air masyarakat, khususnya sektor pertanian. Menurutnya, tantangan pengelolaan sumber daya air semakin kompleks. Perubahan iklim global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan air. Selain itu, kondisi lingkungan turut memberikan dampak terhadap sumber air. Pengelolaan kawasan hutan yang tidak sesuai dinilai dapat memperburuk situasi. Dirinya juga menyoroti adanya aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, diantaranya penebangan liar dan penambangan tanpa izin di sejumlah wilayah aliran sungai. Ia menjelaskan kondisi sumber daya air perlu dijaga sejak dini. Upaya tersebut penting untuk mengantisipasi penurunan kualitas dan kuantitas air.
7: Kita mungkin fokus ke menstabilkan air dari sekarang sampai ke beberapa tahun dan ke depan. Nah, artinya kita kan sekarang ini kan di dunia pemanasan global itu. Terus pengelolaan hutan kita yang enggak sesuai, mungkin ada illegal logging di atas. Nah, kita kan ada beberapa sungai di Kabupaten Waikanan ini yang mungkin ada penambangan liar sehingga keadaan air di Kabupaten Waikanan semakin memburuk. Ke depannya kita ada konservasi, artinya mungkin kita selalu menjaga supaya ketersediaan air untuk sawah kita cukup ke depannya.
6: Lebih lanjutnya, sebagai langkah strategis, bidang SDA akan memperkuat program konservasi. Program itu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di Waikanan. Melalui upaya konservasi, pemerintah berharap pasokan air tetap terjaga. Dengan demikian, sektor pertanian dapat terus berjalan secara berkelanjutan di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausah menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani.
8: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausah menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Pendataan berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Bandar Lampung pada Senin pagi. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, sensus ekonomi memiliki peran penting untuk merekam berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, banyak perkembangan ekonomi yang perlu dicatat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Informasi yang akurat diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Mirza juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ia meminta warga memberikan data yang benar dan tidak ragu saat menerima petugas pendataan dari BPS.
9: 10 tahun ini sudah banyak perkembangan di Provinsi Lampung. Tentunya kita harus mencatat ya seluruh aktivitas ekonomi, perubahan apa saja yang terjadi di Provinsi Lampung. Ini sangat penting sekali, terutama dalam beberapa tahun akhir ini ada perubahan-perubahan dalam tata niaga yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak menutup-tutup data juga, karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti diterjaga kerahasiaannya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa, agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas ya, pertumbuhan ekonomi. Kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif, berefek, berdampak langsung kepada seluruh masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan hari ini.
8: Seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil sensus diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengajak wanita persatuan Dharma Wanita Persatuan atau juga DWP untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut laporan Gali Prihantoro.
10: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar rapat kerja dan pelaksanaan program kerja tahun 2026 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rapat kerja ini mengusung tema utama yakni ekoteologi, penguatan peran perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ketua DWP Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Siti Aisyah Julkarnain mengatakan, tema ekoteologi yang diangkat dalam kegiatan ini memiliki makna menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran lingkungan, terutama melalui peran sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Siti Aisyah juga mengajak seluruh anggota DWP untuk menjadikan keimanan sebagai fondasi dalam menjaga lingkungan, memulai perubahan dari hal-hal kecil serta mewariskan bumi yang sehat bagi generasi mendatang.
11: Ekoteologi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban ilmiah atau sosial semata, melainkan merupakan kewajiban spiritual yang bersumber dari keyakinan dan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa merusak alam adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan kita. Sebaliknya, menjaga dan merawat lingkungan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Selain rapat kerja, rangkaian kegiatan juga diisi dengan workshop ekoteologi, pameran UMKM ramah lingkungan, penyerahan bibit tanaman, serta kunjungan edukatif ke sejumlah destinasi berbasis lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari Bandar Lampung, Galih Perdiantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna menjaga penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotik, BNN Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
12: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa, salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
13: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba. Dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asas citanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, bahwa kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
12: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kampung Negara Ratu Kabupaten Waikanan dan juga pihak kepolisian menegakkan larangan pembatasan waktu hiburan malam. Berikut laporan Romadona.
14: Dari pihak keamanan yaitu pihak Polsek setempat.
15: Personil Polsek Pakuan Ratu bersinergi dengan jajaran aparatur Kampung Negara Ratu membubarkan kegiatan hiburan malam di Kampung Negara Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Tindakan tegas ini diambil guna menegakkan surat edaran Bupati Waikanan terkait larangan aktivitas hiburan malam di seluruh wilayah kabupaten setempat. Kepala Kampung Negara Ratu Edianto kepada RRI mengatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian tersebut. Menurutnya kesepakatan mengenai pembatasan waktu hiburan malam saat ini menjadi atensi penting dari jajaran Polres Waikanan. Ia mengakui bahwa penerapan aturan ketat ini membawa dampak yang sangat baik bagi masyarakat. Selain menjaga ketertiban, pembatasan ini dinilai efektif untuk meminimalisir peredaran gelap narkotika serta menghindari berbagai peristiwa buruk atau potensi kriminalitas yang tidak diinginkan oleh warga.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai instruksi dari pihak keamanan yaitu pihak Polsek setempat, Polsek Pakuan Ratu, saya mewakili 3 kampung, saya Kepala Kampung Negara Ratu menertibkan acara organ tunggal pada malam hari ini sesuai instruksi kita tutup. Dan alhamdulillah syukur ditutup dengan tertib. Terima kasih informasi atau laporan pada malam hari ini.
15: Lebih lanjut, Edi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas sinergitas yang terjalin antara masyarakat dan pihak kepolisian sejauh ini guna menegakkan larangan pembatasan waktu hiburan malam. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk melestarikan warisan leluhur di tengah era modernisasi, mahasiswa program studi seni tari UNILA menggelar pertunjukan karya tari kontemporer di Rumah Gerabah yang secara khusus mengangkat filosofi kehidupan dan juga perjuangan seorang pengrajin dalam membentuk sepotong kendi tanah liat. Berikut laporan Palasta Sitepu.
16: Kegiatan hari ini menurut saya cukup melelahkan ya, tapi masih melelahkan.
17: Mahasiswa
16: tapi
17: program studi atau prodi seni tari Universitas Lampung menggelar sebuah pertunjukan karya tari kontemporer yang unik di Rumah Gerabah. Kegiatan kreatif diselenggarakan secara khusus dengan tujuan mengangkat esensi kehidupan seorang perajin gerabah, mulai dari perjuangan harian hingga proses melelahkan dalam membentuk sebuah kendi tanah liat. Koreografer pertunjukan tari Nazwa Mutia Tanjung mengungkapkan bahwa selain sebagai bentuk pemenuhan tugas karya, pagelaran langsung di lokasi produksi merupakan sebuah langkah nyata dari generasi muda. Langkah diambil agar anak muda zaman sekarang bisa lebih peka, mengenal dekat, dan mengapresiasi nilai estetik serta kerja keras di balik kerajinan seni gerabah. Menurutnya, kendi sendiri dipilih sebagai fokus utama karena memuat simbol filosofi yang mendalam sebagai warisan kerajinan tangan leluhur yang terus dijaga kelestariannya sejak zaman dulu di tengah gempuran modernisasi.
16: Kegiatan hari ini menurut saya cukup melelahkan ya, tapi masih melelahkan, tapi hasil dari yang apa yang mau disampaikan sama kami itu alhamdulillah tersampaikan. Kami latihannya itu lumayan lama ya, karena kami dari Mungkin lebaran haji waktu itu udah latihan-latihan sampai dengan hari ini pementasannya.
17: Dirinya menjelaskan melalui pendekatan konsep site-specific dance atau menari langsung di lingkungan asli, para mahasiswa menyatukan ruang kerja pengrajin yang penuh tanah liat dengan keindahan gerakan tubuh. Gerakan-gerakan teatrikal yang disuguhkan mengadopsi ritme kerajinan perajin, mulai dari mengambil tanah, membentuk lingkaran di atas alat putar, hingga proses pembakaran kendi. Dirinya berharap kolaborasi seni pertunjukan seperti ini dapat terus berlanjut guna mendongkrak daya tarik wisata edukasi dan budaya di daerah. Dari Bandar Lampung, Palastra Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, dukungan dari dunia usaha terhadap pengembangan sepak bola usia dini di Lampung terus mengalir dari salah satu komisaris PT Gunung Sula Medica. Rumah sakit swasta di Bandar Lampung, Mahfud Santoso juga menyatakan kesiapannya pihaknya membantu menyediakan fasilitas olahraga guna mendukung pembinaan sepak bola grassroots di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
20: Dukungan sektor swasta terhadap pengembangan sepak bola usia dini di Lampung terus menguat, termasuk dukungan dari Komisaris Utama PT Karya Anak Bangsa, Mahfud Santoso. Dirinya menyatakan kesiapan pihaknya membantu pengembangan fasilitas sepak bola grassroots di Provinsi Lampung. Menurut Mahfud, kepada RRI kemarin di Mini Soccer Bandar Lampung mengatakan, langkah pemerintah Provinsi Lampung bersama panitia dan PSSI dalam menggelar ajang sepak bola usia dini menjadi langkah awal yang sangat baik untuk mencetak bibit atlet potensial sejak usia muda. Ia menjelaskan pihaknya telah memiliki 2 lapangan padel dengan fasilitas yang cukup memadai dan berpendingin udara untuk mendukung aktivitas olahraga. Bahkan ke depan manajemen juga berencana membangun lapangan sepak bola berstandar nasional yang dapat digunakan masyarakat maupun pembinaan atlet muda.
21: Manajemen akan membuat lapangan tingkat nasional yang kira-kira bisa untuk berlatih masyarakat di Lampung. Karena Lampung ini penduduknya kan kira-kira 10 juta ya. Nanti yang senang sepak bola tuh ya paling enggak ya 10-20% ada. Jadi kalau jutaan siswa, tadi sudah jelaskan bahwa mulai umur 10, 12, 17, 19, seterusnya, ini bagus. Dan ini tidak hanya berhenti sini, aku yakin yang panitianya cukup fokus dan concern. Nanti berbagai umur kami siap membantu untuk diadakan di sini, Pak. Ya, nanti kita akan support sehingga sampai mendapatkan bibit unggul untuk juara nasional. Saya yakin ada. Yang selama ini terkenal kan hanya angkat besi terus. Tapi juara angkat besi nanti dunia sepak bola itu permainan olahraga yang sangat bagus. Bisa menjadi juara kalau tim kesebelasannya akan bagus. Saya juga kaget di pesertanya ada 27 kesebelasan. Ini luar baru pertama kali ini. Tadi kalau sudah tahu ini bisa 50 dua kalinya bisa. Ya, ini berkelanjutan, mudah-mudahan nanti dengan adanya awal perlombaan yang difasilitasi, dimotori oleh Bapak Gubernur dan pengurus PSSI, rasanya sangat besar. Dan
20: ia juga mendorong keterlibatan perusahaan swasta melalui program Corporate Social atau Responsibility atau CSR untuk mendukung pembinaan sepak bola masyarakat. Menurutnya kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dunia usaha. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kompetisi cabang olahraga sepak bola pada ajang Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP Kabupaten Waikanan 2026 resmi berakhir. Skuad NA United dipastikan mewakili Kecamatan Negeri Agung. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Arianto.
22: Kompetisi cabang olahraga sepak bola pada ajang Pekan Olahraga Kabupaten PORKAP Waikanan 2026 resmi berakhir. Skuad NA United yang mewakili Kecamatan Negeri Agung sukses keluar sebagai juara dan meraih gelar juara satu setelah tampil impresif Persib menumbangkan rival-rivalnya di partai puncak. Turnamen bergengsi tingkat kabupaten ini resmi ditutup oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Waikanan. Kemenangan gemilang NA United mengukuhkan mereka di podium tertinggi. Sementara itu, posisi runner-up atau juara dua diraih oleh tim tangguh Pakuan FC dari Kecamatan Pakuan Ratu. Adapun posisi juara tiga bersama berhasil diamankan oleh Puja FC dari Kecamatan Belamangan Umpu dan Perkasa FC dari Kecamatan Kasui. Acara penutupan berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Lebih dari sekadar ajang untuk gengsi antar kecamatan, Porkap Waikanan 2026 merupakan kawah candra di muka untuk menjaring bibit-bibit unggul masa depan. Hal ini ditekankan oleh perwakilan panitia sekaligus pengurus ASKAP PSSI Waikanan. Disebutkan bahwa kompetisi ini adalah langkah awal persiapan menuju ajang yang lebih besar, yakni Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Apresiasi tinggi-tingginya juga disematkan oleh Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta panitia dan ASKAP PSSI yang telah bekerja keras menyukseskan gelaran ini. Indra menegaskan kembali esensi dari digelarnya Porkap ini sebagai sarana pemandu bakat untuk menemukan talenta-talenta terbaik yang siap mengharumkan nama Waikanan di kancah provinsi.
1: Hakikat Porkap ini adalah untuk menjaring atlet yang nantinya akan kita bawa ke Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Saya yakin sekali PSSI telah melakukan pengamatan baik skill, etika, kemudian kemampuan bekerja sama dari adik-adik ini. Pasti semua tidak akan mungkin berangkat ke Bandar Lampung nanti insya Allah. Tapi kalian ini tanpa kalian sadari, adik-adik semua, kalian ini dicatat. Ada yang menilai. Permainan kalian ini ada yang menilai. Dan insya Allah nanti di antara kalian ini akan masuk skuad yang akan mewakili Kabupaten Waikanan yang akan berlaga di tingkat provinsi.
22: Sebagai penutup, Indra memberikan kabar gembira sekaligus tantangan bagi para pemain. Ia membocorkan bahwa tim pemandu bakat saat ini telah mengantongi sejumlah nama potensial yang terpantau selama kompetisi berlangsung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Informasi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya ya. Ketika tadi sudah makan, sudah sholat, sudah kumpul juga bersama teman-teman gitu. Sekarang kembali lagi bekerja ya. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 13 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang juga ingin bergabung seperti biasa ya di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909. Ya di 100% Indonesia kami akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Novita Fira ya. Oke baik, berbagai lagu telah kami siapkan untuk Anda pendengar dan juga informasi yang juga nanti kami sampaikan. Lagu Jazz Bersamamu spesial untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

kolaborasi Raisa dan juga Roni Parulian memang dinantikan ya di lagu lewat berjudul Tetap Bukan Kamu yang resmi dirilis di 25 Juni 2025 lalu. Ini ya udah hampir setahun nih lagunya. Dan lagu itu memang menjadi bagian dari album kelimanya Raisa, yaitu berjudul Ambivert, yang tentunya kolaborasi ini menambah warna baru dalam diskografi Raisa. Dan melalui akun media sosial keduanya membagikan promosi perilisan kolaborasi mereka di tahun lalu, dan tentunya menjanjikan pengalaman yang relate banget ya dan emosional untuk keadaan kalian yang juga merasa seseorang tuh kayaknya milikku tapi bukan miliknya gitu. Ya gak sih, tetap bukan kamu nih namanya. Karena kolaborasi ini juga sekaligus menyebutkan kalau Roni Parulian juga menjadi bagian dari yang spesial di album Ambivert ini ya. Gimana, apakah kamu menjadi bagian spesial di acara ini juga, pendengar 100% Indonesia? Boleh, silakan. Ya nanti akan kita bacain deh untuk Anda yang juga udah ikutan bergabung hingga pukul 15 sore nanti. Hai, apa kabar? Selamat siang buat Niki. Niki siapa nih kepanjangannya? Apakah Nikita Willy? Atau Nikita Mirzani gitu ya. Oke, baik. Niki katanya lagi di Labuan Ratu mau request lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik ya, di ujung doa ya, nanti kita puterin lagunya. Baik, selamat siang juga untuk Dani Dwi Halim, rajin banget Dani request. Mau request lagunya Rizky Febian, Alamak Dong. Ya, buat yang siaran terima kasih kembali. Oke, ya, makasih juga buat kamu. Selamat siang juga, ini buat Raya. Apa kabar Raya? Request Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Buat mahasiswa yang hari ini lagi berdemo katanya, hati-hati adik-adik, tetap jaga kesehatan dan jangan anarkis. Oke, pesannya ini buat alumni para pendemo kali ya. Kamu tahun berapa? Apakah di tahun 98 ataukah di tahun 2000 atau di tahun sebelumnya ya. Baik, pokoknya semangat aja untuk adik-adik juga. Tetap jaga keamanan dan juga ketertiban ya, untuk berdamai-damai aja, untuk menyuarakan aspirasi mewakili masyarakat Indonesia ya. Baik pendengar, kita akan dengarkan lagu yang satu ini spesial yang udah request Sal Priadi dari Niki ya, yang tadi ada di Labuan Ratu. Ada Titik di Ujung Doa, spesial untuk Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Selamat liburan untuk Anda yang juga sudah mengawali bulan Juni kali ini bersama adik-adik atau juga anak-anak tercinta. Ini sudah mulai memasuki liburan kenaikan kelas ya. Bulan Juni dan juga bulan Juli ini merupakan masa liburannya anak sekolah. Nah, berbicara mengenai tempat tujuan wisata yang juga Anda tuju selain ke Pulau Jawa gitu ya. Ini nanti akan banyak banget destinasi wisata yang juga akan bermekaran. Ini di Pulau Sumatera. Ditambah lagi dengan didukungnya transportasi yang juga nantinya akan menjadi proyek besar dalam pengembangan jaringan kereta api di Pulau Sumatera dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 20 hingga 20 miliar US dollar atau sekitar 350 triliun rupiah. Jadi proyek ini akan menghubungkan jalur kereta api dari Banda Aceh menuju ke Bandar Lampung dan sebagian-bagian dari upaya memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera. Direktur Utama KAI Bopi Rasyidin mengatakan pengembangan ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan integrasi transportasi di wilayah Sumatera. Selain itu, melakukan pengembangan jaringan di Pulau Sumatera, bagaimana menghubungkan antara Banda Aceh dengan Bandar Lampung. Bopi dengan jajarannya juga menjelaskan bahwa saat ini jaringan kereta di Sumatera masih terpisah dan belum tersambung secara menyeluruh. Jadi operasional yang hanya meliputi berbagai lintas seperti Lampung Palembang, Lampung Lubuk Linggau, Medan, dan sebagian Sumatera Barat. Jadi prioritas awal proyek ini difokuskan pada penghubung Banda Aceh Besitang sepanjang 478 km yang saat ini masih dalam tahap penyusunan detail engineering design. Jadi proses ini juga merupakan hubungan antara Banda Aceh dengan Besitang. Itu totalnya sekitar 478 kilo dan juga pengembangan jalan kereta di Sumatera diperkirakan juga menelan biaya setara dengan 350 triliun rupiah. KAI juga merencanakan pembangunan jalur baru sepanjang 1110 km ini masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional dan termasuk Rantau Prapat, Dumai, Duri Pekanbaru, Pekanbaru Rengat, hingga Kertapati, Tarakan, Bakahuni. Wah, ini kalau emang udah terrealisasi itu keren banget ya. Ini merupakan sejarah gitu. Dan juga perkembangan dunia perkeretaapian yang juga dibuat di tahun ini ya. Di Pulau Sumatera. Kita berdoa semoga semuanya lancar supaya nanti bisa membawa anak-anak kita nih ini berkunjung ke daerah-daerah yang juga ada di Pulau Sumatera.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang baru nama kayak Yofi Nuno menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Semoga perkesan dan lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat membuat Anda terhibur dalam beraktivitas di hari ini. Saatnya sekarang Viral News pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohman Bandar Lampung. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas siang hari ini mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga

0: harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini ada Dian Octavia siap menemani Anda di Lampung sore ini. Kita akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda sampai nanti jam 7 malam.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Ih, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan ilwasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Juni kali ini ya, di tahun 2026 menjadi 10 tahun sekali dari pelaksanaan sensus ekonomi. Ini penting sekali karena menjadi dasar kebijakan pembangunan di wilayah khususnya di Provinsi Lampung. Nah, menanggapi hal ini Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan data ini pun tentunya untuk melihat kondisi real perekonomian serta berbagai perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Kenapa dibuat 10 tahun sekali? Karena pastinya nanti akan ada perubahan. Kemudian dari perubahan perekonomian tersebut akan dibuatlah kebijakan yang sesuai dengan masing-masing wilayah. Menurut Mirza, Provinsi Lampung juga punya banyak perkembangan ekonomi sejak pelaksanaan di tahun 2016 lalu. Perubahannya perlu dicatat dan jadi bahan evaluasi serta perencanaan pembangunan. Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi. Kemudian juga tentu pembangunan dilakukan ini diperlukan data yang lengkap dan kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan. Nantinya sensus ekonomi tidak hanya bertujuan mencatat jumlah pelaku usaha, tapi juga memotret perubahan tata niaga dan aktivitas ekonomi yang terjadi di Lampung. Nah, dalam rangka menyukseskan untuk sensus ekonomi 2026, Gubernur Mirza mengajak warga Lampung lebih terbuka. Masyarakat diminta untuk memberikan data yang sesuai dan benar supaya hasil sensusnya juga menggambarkan kondisi real ekonomi daerah. Tentunya dengan data-data ini ya, nantinya akan kita nantikan bagaimana kebijakan yang akan berdampak baik skala besar maupun usaha rumah tangga, dan tentunya kita bisa menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar. Tapi jangan lupa cek juga bagaimana petugas tersebut, apakah benar datang dari BPS ataukah tidak. Bisa dilihat dari lanyard atau juga dari kartu nama yang dia bawa. Kemudian juga menggunakan tentunya dari jas yang mereka pakai, kemudian identitas-identitas lainnya. Yuk kita sukseskan untuk sensus ekonomi 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

mana? Karena pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Raja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Raja Sumba.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajatan kesehatan tersebut.
3: OKB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini...
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Senin 15 Juni. Selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pernikahan bidan diperkuat untuk mewujudkan keluarga berencana di Kota Bengkulu. Laporan disampaikan oleh Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera terus didorong melalui penguatan peran bidan dalam program keluarga berencana di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi fokus utama para pemangku kepentingan di bidan dan kependudukan. Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Bengkulu, Janiati, mengatakan bahwa bidan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ia menyebutkan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai ujung tombak sosialisasi program keluarga berencana. Janiati juga menambahkan bahwa pendekatan yang humanis dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
1: Sementara itu, Ketua DPD IPEKB Indonesia Provinsi Bengkulu, Helmi Suwanda, mengatakan bahwa sinergi antara tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat penyampaian informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran. Helmi juga menekankan bahwa keluarga berencana bukan sekedar pengendalian jumlah anak, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ia juga menyebutkan bahwa perencanaan yang baik akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya stigma terhadap program keluarga berencana. Namun, melalui edukasi yang konsisten dan pendekatan berbasis komunikasi, hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi secara bertahap.
3: Itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan dalam hal kegiatan sosialisasi, penjualan-penjualan dilakukan, bagaimana yang kita berupaya bahwa semakin kesini tingkat kesadaran masyarakat itu semakin tinggi terkait dengan pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana.
1: Pemerintah daerah bersama organisasi profesi terus komitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas bidan dan penyuluh KB. Dukungan ini sendiri diwujudkan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, serta penguatan jaringan layanan kesehatan di tingkat kelurahan dan puskesmas. Dengan peran aktif bidan dan sinergi lintas sektor, program keluarga berencana di Kota Bengkulu diharapkan dapat berjalan optimal. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga demi masa depan yang lebih baik. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Riat.

0: peran bidan kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi kehamilan, persalinan, masa naik pasi hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulen Bangka Bitung, Nurita mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya para bidan di Bangka Bitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, terus remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
2: Ya, menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan yang berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bangka Belitung.

0: rem dari kerusakan dan sampah yang dihimpun reporter Rizky Amelia RRI Jambi.
1: Saya dari masyarakat Kota Jambi, nama saya Indra. Jadi keberadaan bidan di masyarakat ini sangat membantu daripada tindak lanjut untuk orang-orang yang mungkin pada saat mengalami sakit darurat ataupun mungkin mengalami suatu kondisi saat itu dia tidak memungkinkan untuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang jauh dari rumahnya. Nah, dengan adanya keberadaan bidan di daerah itu, mungkin adanya dengan adanya bidan, masyarakat sangat terbantu sekali.
2: Menurut saya peran bidan itu sangat penting ya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Apalagi kan di daerah yang lumayan jauh dari rumah sakit. Terus tuh pengalaman untuk bidan tersebut juga sangat penting karena menyangkut keselamatan ibu dan anak kan. Dan kualitas bidan tersebut juga harus terus ditingkatkan supaya pelayanan kepada masyarakat semakin membaik.
3: Kalau menurut saya sih peran bidan itu sangat penting ya, karena untuk kesehatan, apalagi untuk kesehatan anak dan ibu juga kan, karena untuk mencegah stunting juga. Jadi tapi ya bidan zaman sekarang ini harus diberi bekal juga ya untuk pengetahuan untuk membantu masyarakat, apalagi terutama untuk ibu dan anak bayi, untuk pencegahan stunting itu bagaimana, apa yang harus dilakukan para ibu hamil, terutama tetap menjaga asupan gizi dan juga sebagainya, itu sih.
4: Sehubungan dengan peranan bidan bagi kesehatan wanita, tidak hanya terbatas pada membantu proses persalinan, selain itu juga bidan memiliki peran penting lainnya, seperti memberikan konseling, layanan si pada wanita. Bidan juga menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil dan menyusui. Bidan juga bisa menjadi pendamping, terutama untuk menguatkan emosional dan mendukung proses persalinan.
0: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: Akses Kesehatan Ibu dan Anak. Berikut wawancara singkat Maulana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi dari RRI Palembang.
1: Mas Ari sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuasin, menurut Mas Ari melihat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin saat ini, khususnya bidan desa yang berada di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, Mas Ari sejauh ini bagaimana tingkat pelayanannya, Mas?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelayanan kesehatan menurut saya semakin baik ya. Meskipun kita juga tidak pungkiri bahwa masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dilakukan dan juga menjadi perhatian pemerintah. Terkhusus masalah pelayanan kesehatan di level desa, yang mana bidan sebagai salah satu ujung tombak kesehatan di desa-desa. Kebetulan hari tadi saya juga pas lagi ada turun ke bawah ya, seluruh bidan sekecamatan Muaratang dikumpulkan. Jadi banyak sekali keluh kesah, terutama kalau pelayanan sih sebenarnya alhamdulillah Mas sudah cukup luar biasa ya. Bidan-bidan juga punya kader-kadernya gitu ya. Dan setiap desa itu alhamdulillah sudah ada yang namanya pos kesehatan desa, puskesdes. Nah, tinggal bangunannya sudah ada, karena mungkin ada saja kayak di Muara Telang tadi dia mengeluh, Pak, puskesdes ini dari sejak transmigrasi sampai hari ini belum ada sentuhan. Yang rata-rata kalau di kita nih sudah pada permanen, panggung masih ada ditemukan tuh, di puskesdes panggung masih ditemukan. Tapi saya katakan memang harus bersabar ya, karena apa? Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa. Masalah anggaran ini kan, kalau kesehatan ini nomor 2 setelah pendidikan. Jadi infrastruktur terutama bangunan dan sebagainya, saya katakan jangan menjadi kendala. Yang paling penting niatan untuk bagaimana bisa membantu melayani masyarakat. Kami paham puskesdes ini fungsinya tidak saja untuk tempat pelayanan, kadang-kadang juga untuk tempat tinggal, terutama bagi bidan-bidan yang dari luar kota, apa misalnya dari Pangkalan Delai itu bertugas di Muara Telang misalnya kan gitu. Jadi multifungsi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pelayanan. Tapi kan alhamdulillah Mas, Ikatan Bidan Indonesia juga kan cukup luar biasa ya dalam hal apa saling membantu ya. Dan di Muara Telang itu dari 16 puskesdes, artinya minimal 16 bidan atau satu desa satu bidan minimal, itu di setiap berapa desa ada pustu, puskesmas pembantu. Kalau puskesmasnya satu ya, di Muara Telang sendiri ada 3. Jadi yang jelas menurut saya di level bawah bidan memang menjadi salah satu tonggak ya, salah satu orang memang ikut bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan. Pemerintah tinggal memberikan apa ya, memberikan apa istilahnya tuh, perhatian baik dalam bentuk pembangunan puskesdesnya. Terus kalau di puskesdes itu kan penyakit-penyakit yang sederhana Mas,
3: iya.
2: Ya, yang agak-agak dikit dilarikan ke puskesmas. Terutama di puskesdes itu adalah orang yang hamil, yang mau melahirkan. Nah itu, alhamdulillah tingkat fertilitas, tingkat kelahiran dengan adanya bidan ini bisa ditangani dengan baik. Hal-hal yang memang misalnya agak sedikit gimana, secepatnya dilarikan ke puskesmas. Yang penting nyawa itu jauh lebih penting. Nah, kedua perhatian masalah apa namanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini penting. Tadi ada salah satu bidan juga bilang, Pak, operasionalnya Pak dihitung kilo, masa dari sini ke sana berapa kilo, hanya ada uang transport 30.000. Nah, kan gitu. Saya bilang, Bu, kalau bicara itu ya memang enggak kurang layak, tapi yakinlah ketika Ibu memberikan dengan nothing dulu, dengan ikhlasan, ya yakinlah rezeki itu ada. Saya contohkan, saya dulu sebelum jadi DPR jadi petani, jadi penyuluh. Saya pulang kayak saya yang punya sawah. Iya, tahu-tahu apa namanya dibawain beras, dibawain oleh-oleh lah gitulah. Nah, jadi saya juga berharap Ibu kalau ada masyarakat berobat diterima. Bayarnya ada yang pakai ubi, terima. Bayarnya ada yang pakai ayam, terima. Yang penting keikhlasan. Masalah rezeki itu yakinlah. Kalau kita yakin, nggak susah. Nah, itu. Nah, itu jadi masalah kesejahteraan saya pikir relatif lah ya. Dalam artian tinggal kita bagaimana bersyukur. Besar bisa dikatakan kurang, dikit bisa dikatakan cukup, tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi itu. Yang jelas saya berharap kepada tenaga kesehatan, Bu Bidan, dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banyuasin, inilah kita sama-sama bekerja dengan baik, karena ibu-ibu bidan semua sebagai salah satu orang yang mencerdaskan generasi ke depan, ya, ikut mencerdaskan generasi ke depan, mempersiapkan generasi berikutnya, karena dimulai dari kecil, dari nol, dari kehamilan, ya, sampai dengan minimal 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otak yang bisa diinikan oleh anak-anak kita. Dan syukuri apa yang sudah ada, sehingga kita bekerja dengan ikhlas, ya, sesuai dengan salah Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, insya Allah kalau ini kita kerjakan dengan baik, rezeki akan datang. Dan yang paling penting, ya masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan yang prima, yang maksimal. Para bidan juga tidak hanya berpikir materi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi ke depan bisa lebih cemerlang menjelang 2045 Indonesia emas. Jangan sampai berubah menjadi Indonesia cemas.

0: Dengar, SPPG suka menanti Kecamatan Maje dalam waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar dari sebuah dapur utama. Laporan disampaikan oleh Rota SP Bintuhan.
1: SPPG di Sukamenanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
2: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.113 porsi. Mendatang kami akan menambah pemenuhan gizi menjadi 2.000. Terakhir nantinya setelah 2.000, untuk memenuhi satu dapur itu kuota itu ada lebih kurang 3.000.
1: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan UMKM lokal berpotensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Roy Liminata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memastikan

0: Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Berudik di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Sains Tek RI, Arif Sanjaya mengatakan kunjungannya ke Belitung Timur bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Arif mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi pun dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.
1: Insyaallah selesai sesuai dengan target insyaallah seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir di bulan Juli. Untuk Sekolah Unggul Garuda di Belitung Timur, mungkin sekitar 20% dari siswa-siswa dari Belitung Timur yang bisa ikut masuk di dalam SMA Unggul Garuda, sehingga siswa-siswa

0: sekolah tersebut juga diharapkan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dengar dari Belitung kami menuju ke stasiun produksi.

0: lapangan. Strategi ini difokuskan pada peningkatan peserta KB aktif serta pengguna metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Laporan dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Penyuluh Keluarga Berencana atau KB Kecamatan Melambang Umpu menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tingkat lapangan. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Penyuluh KB Kecamatan Melambang Umpu, Ria Nanda kepada RRI mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk mendorong kenaikan peserta KB baru dan KB aktif. Langkah ini juga menyasar peningkatan peserta KB pasca persalinan atau KBPP. Menurutnya, kolaborasi tersebut berdampak langsung pada kesehatan produksi masyarakat. Dirinya menambahkan peningkatan cakupan penggunaan MKJP atau metode menjadi perhatian utama dalam program ini. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka unmet need di wilayah binaan. Edukasi rutin dilakukan agar pasangan usia subur memahami pentingnya perencanaan keluarga. Penyuluh kuat peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
2: Peran penyuluh KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini punya tujuan khusus juga untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru dan KB aktif secara nasional dan meningkatkan jumlah peserta KB pasca persalinan atau disebut juga dengan KBPP. Meningkatkan cakupan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD, dan menurunkan angka admit need, juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kolaborasi Kemendukbangga BKKBN dengan IBI.
1: Lebih lanjut, kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan IBI turut diperkuat dalam pelaksanaan program di lapangan. Strategi ini dinilai efektif memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap KB semakin meningkat. Pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program. Dari WK Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: stunting melalui program 3S. Laporan disampaikan Desi Hermilia dari RRISP Sungai Penuh.
1: Penuh dalam menurunkan angka harus dilakukan melalui strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial butir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipatif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak KK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak KK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pas yang di HD ini pun memang ingin. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akan akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari RRI Lampung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Siti Triani, Bandar Lampung.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Ribuan petugas tersebut akan melakukan pendataan langsung ke usaha di seluruh wilayah Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution, mengatakan jumlah petugas tersebut terdiri dari petugas lapangan, pengawas, hingga koordinator yang direkrut melalui proses seleksi berstandar nasional. Mereka disiapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat tercatat dengan baik selama sensus berlangsung. Menurut Rizwan, kebutuhan petugas dalam jumlah besar diperlukan karena cakupan pendataan sangat luas. Selain mendata usaha konvensional, BPS juga akan menjangkau berbagai jenis usaha baru yang berkembang seiring perubahan pola ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
2: Selama pelaksanaan sensus ekonomi, kita meng-hire ya, karena pegawai organik itu tidak cukup. Kita menggunakan rekrutmen, lakukan seleksi yang berstandar, sama untuk seluruh Indonesia dengan cut-off yang sama. Untuk Lampung sekitar 8.600-an. Ya, jadi ada petugas lapangan, ada pengawas, ada koordinator. Ya. Dan ini yang nanti akan mendata seluruh pelaku usaha di Lampung. Nah, untuk sementara memang jumlahnya belum fix karena nanti akan bergerak, terutama usaha-usaha digital. Ya, usaha-usaha digital yang tidak punya tempat usaha itu nanti akan kita sisir untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha digital.
1: Selain usaha yang memiliki lokasi tetap, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital. Rizwan menilai keberadaan usaha berbasis digital menjadi bagian penting dalam potret perekonomian Lampung saat ini. Sensus ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, BPS berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur usaha, tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini, Senin 15 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat sore dan sampai jumpa kembali.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita update informasi di Warta Berita Daerah Belajar Sumba. Dan sekarang kita kembali lagi di Lampung sore ini bersama Dr. Fia sampai nanti jam 7 malam.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, untuk Anda yang tentunya mencari berbagai kegiatan yang positif, kemudian juga bisa memperkaya lagi wawasan, ini kayaknya juga recommended untuk diikuti. Karena Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung akan menggelar pagelaran seni 2026 dengan tajuk Panggung Wadah 618 Greatest Generation. Banyak banget kegiatan yang akan berlangsung, ada penampilan tari tradisional, kemudian juga ada dance pramuka, theatrical, tapak suci, pidato multibahasa, dan masih banyak lagi penampilan lainnya. Kegiatannya dibuka untuk umum, jadi jangan sampai kelewatan. Hari Sabtu 20 Juni 2026 dari jam 8 malam sampai selesai. Tempatnya ada di lapangan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung, yaitu di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Nah, informasi lebih lanjut bisa hubungi Devi Oktarini di 0823 7101 4486.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya Rikomenoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta kita kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang ada di media sosial. Nah, kali ini ada di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite untuk pengguna sepeda motor. Hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Tentu ini turut menghebohkan ya kabar dari kenaikan harga BBM, tapi ternyata faktanya klaim tersebut tidak benar, karena Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Bahkan diberitakan Kompas.com berjudul "Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi?" Ini penjelasan Pertamina, di situ ada penjelasan dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dematubun yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Dan selain itu, Robert juga menegaskan pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Itu tadi untuk informasi kali ini di Cek Fakta. Tentunya jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum kita sharing kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Saya, Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah atau juga justru baru berangkat nih yang shift malam. Waduh, apapun itu dengan perjalanan dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Semoga sehat selalu, selamat sampai tujuan dan juga lancar untuk segala kegiatan ya. Bicara tentang namanya juga usaha gitu kan ya. Semuanya itu melakukan usahanya masing-masing untuk kayak itu tadi, ingin apa sih, mencapai apa, apakah itu dalam segi hal finansial ataukah itu dari segi menjaga kesehatan dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan itu sendiri, salah satunya tentu lewat pendidikan dan keterampilan. Nah, ini juga ada kabar baik sekali dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang akan menggelar pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota pada 2026. Jadi program tersebut disiapkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja. Pelatihan vokasi ini jadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini pun didanai melalui APBD Provinsi Lampung. Dalam hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompi itu mengatakan pelatihan akan difokuskan pada kejuruan penjelasan pengelasan yang saat ini masih banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri. Dan pelatihan tersebut tujuannya untuk meningkatkan kompetensi peserta sebelum memasuki dunia kerja. Menurutnya, pelaksanaan pelatihan ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, peserta juga punya bekal untuk mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha hanya masing-masing. Harapannya tentu masyarakat bisa memanfaatkan program ini ya, untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Dan pelatihan vokasi dinilai jadi salah satu langkah penting untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten serta sesuai dengan kebutuhan industri.

0: Pendengar, kita akan dengarkan Resonansi Indonesia kali ini terkait dengan kasus keracunan MBG. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda lantunan nada-nada Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran untuk tentunya menyambut azan maghrib pada hari ini yang terjadwal bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Yusuf ayat 4-6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: first time saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
0: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringatan sudah masuk di pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Sudah semakin malam waktu ini ya kan. Tapi ada gak dari Anda yang merasa kalau semakin malam tuh nafsu makan semakin tinggi? Kayaknya tuh ada bawaan untuk makan lebih deh di malam hari. Karena biasanya nih kalau kita lagi kumpul bersama dengan teman-teman gitu kan ya, atau misalnya lagi me time deh, ada gitu kayak bawaan, ih pengen makan apa ya malam ini. Tapi tuh kayak pengen makannya itu makan berat, makan yang spesial, makan yang pokoknya aduh bikin enak banget deh, kayak martabak, atau misalnya pengen pesen pizza, atau pengen makan bakso. Enak banget kan malam-malam. Tapi kalau misalnya Anda termasuk yang punya kegiatan besok nih, mau bangun pagi, jadi harus tidur lebih awal, baiknya sih hindarin ya beberapa makanan ini. Soalnya beberapa makanan ini bisa membuat tidur Anda kurang nyenyak. Apa aja sih? Yang pertama nih, cheeseburger. Waduh, siapa sih yang gak pengen gitu kan makan cheeseburger malam-malam. Tapi ternyata makanan tinggi lemak seperti cheeseburger ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Kandungan lemak jenuh yang tinggi juga memperlambat proses pengosongan lambung. Jadinya tubuh masih fokus mencerna makanan saat harusnya beristirahat. Selanjutnya donat. Donat ini juga termasuk makanan yang tinggi gula. Terus dia digoreng pula. Nah, kombinasi ini menyebabkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan serta memicu lonjakan gula darah sebelum tidur. Selanjutnya adalah coklat, terutama coklat hitam ya pendengar. Ternyata coklat hitam itu punya kandungan kafein yang bisa membuat tubuh tetap terjaga. Nah, ada pula makanan pedas. Itu kan kayak enak banget ya makan malam-malam tuh pedas-pedas gitu. Tapi ternyata makanan pedas bisa memicu gangguan pencernaan serta memperparah refleks asam pada sebagian orang. Akibatnya, ini membuat tidur menjadi tidak nyaman. Nah, makanan yang selanjutnya adalah pizza. Ini adalah kombinasi saus tomat yang asam, keju yang tinggi lemak, serta karbohidrat olahan. Kombinasi ini membuat perut terasa berat dan memicu gangguan pencernaan saat tidur. Terakhir nih adalah makanan yang sering banget kalau kita lagi pengen nonton gitu ya, lagi nyantai-nyantai, enak nih ngemil keripik. Ternyata keripik jadi makanan tinggi lemak yang dapat memperlambat proses tidur. Beberapa penelitian bahkan mengaitkan makanan tinggi lemak dengan mimpi buruk dan gangguan tidur di malam hari. Jadi disesuaikan aja nih pendengar. Kalau memang Anda perlu untuk bangun lebih pagi, artinya Anda harus tidur lebih awal, ya tinggal untuk menahan dulu tidak memakan makanan-makanan tadi. Tapi kalau misalnya memang lagi kayaknya udah jarang banget makan ini, pengen banget ya sekali-kali untuk self reward gitu kan, dan besok gak harus bangun pagi, boleh. Yang penting jangan berlebihan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

sendiri menyadari bahwa kita tinggal di bumi tercinta ini dan kita harus rawat dengan sebaik-baik mungkin. Dan kita perlu upayakan apa nih kira-kira yang bisa untuk mengurangi sampah, limbah yang tentunya ini semua bisa merusak lingkungan. Langkah ini juga yang dilakukan oleh teman-teman tim program mahasiswa berdampak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung yang berhasil masuk dalam 60 tim terbaik nasional pada program mahasiswa berdampak tahun anggaran 2025. Ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Capaian ini diraih oleh tim mahasiswa Unila setelah lolos seleksi dari 263 proposal penerima pendanaan nasional. Dari tim ini sendiri lalu dipresentasikanlah hasil programnya dalam seminar dampak program mahasiswa berdampak di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada 5 hingga 7 Juni mendatang. Maksud kami 5 sampai 7 Juni lalu 2026 ya. Nah, dosen pendamping lapangan dari program ini yaitu Yusuf Perdana mengatakan, keberhasilan ini jadi bukti inovasi mahasiswa bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim BEM Unila juga mempresentasikan program bertajuk Transformasi Limbah Organik sebagai Inovasi Hijau untuk Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Ekonomi Desa berbasis SDGs. Dari program tersebut telah diterapkan di Kelurahan Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Mahasiswa bersama masyarakat mengembangkan inovasi pengolahan limbah organik jadi produk yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Dua produk yang dihasilkan adalah Rafnila, yaitu Rebio Fertilizer Animal Feed Unila, merupakan pakan ternak berbahan limbah organik, serta Rafnila, Rebio Fertilizer Unila, yaitu pupuk organik cair untuk mendukung sektor pertanian. Mitra program dari Kelurahan Pasar Krui mengaku memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengelola limbah jadi produk yang punya nilai tambah. Inovasi ini pun jadi membuka peluang usaha sekaligus membantu mengurangi permasalahan limbah di lingkungan sekitar. Wow, luar biasa ya. Harapannya semoga semakin banyak nih anak muda yang memberikan dampak kepada masyarakat terutama masalah sampah dan limbah. Satu saja tentunya dari penemuan ini tentu akan berdampak pada wilayah.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selain ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: SEPA. Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup, Pak. Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbi, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal nggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan beras senjata sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 ribu orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84 ribu lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86 ribu lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46 ribu lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Terdengar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hey!

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetaplah di 90,9 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

90,91 satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita akan mendengarkan Sandiwara Radio yang berjudul Sekolah Garuda untuk si Jenius dari RRI Palangkaraya.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
2: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih. Asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi. mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Leh, ayo kita pergi.
7: Oh yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
6: Ayo, udah, saya tunggu.
7: Bentar, tunggu bentar.
6: Ngapa Leh?
7: Ke kamar bentar.
6: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
7: Iya, tunggu.
6: Ngapain Leh?
7: Jadi gini, itu
6: ada. Ada apa di kamar itu?
7: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
6: Emang kayak mana posisi charger itu Leh?
7: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
6: Cabut aja Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
7: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,91 kan informasi dan inspirasi. Mendengar, kangkung merupakan salah satu sayuran favorit masyarakat Indonesia yang mudah diolah untuk menjadi berbagai hidangan yang lezat. Dan meski terlihat sederhana, banyak orang yang mengeluhkan hasil tumis kangkungnya ini cepat menghitam, layu, dan juga kehilangan tekstur renyahnya setelah dimasak. Padahal pendengar, menjaga warna hijau cerah dan juga kerenyahan kangkung tidaklah sulit jika mengetahui teknik memasak yang tepat. Berikut merupakan beberapa tips praktis nih yang bisa diterapkan di rumah agar tumis kangkung tampil segar, menggugah selera, dan juga memiliki cita rasa layaknya hidangan restoran. Yang pertama yaitu menggunakan api besar dan juga memasak dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua yaitu memisahkan batang dan juga daun, karena batang kangkung ini memiliki tekstur yang lebih tebal dan juga keras dibandingkan dengan daunnya. Jadi karena itu keduanya memerlukan waktu memasak yang berbeda. Yang ketiga yaitu menggunakan air panas jika ingin sedikit berkuah, dan jangan menutup wajan saat menumis. Lalu juga menambahkan bumbu itu di tahap akhir, lalu langsung disajikan setelah matang. Karena ketika kangkung ini sudah matang, itu harus segera dipindahkan ke piring saji. Jangan membiarkan terlalu lama berada di dalam wajan meskipun api sudah dimatikan. Lalu panas yang tersisa pada wajan ini masih dapat melanjutkan proses memasak, sehingga kangkung sendiri menjadi terlalu matang, lebih lembek, dan juga warnanya perlahan menggelap. Dan itu tadi pendengar tips-tips untuk memasak kangkung agar tidak mudah menghitam dan juga kerenyahannya masih tetap terjaga.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stok berponsel Ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Yang. Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang!
5: Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Gak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beriteliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Satu, salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga

eksekusinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama ke Pro3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia Spanyol melawan Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan hal ini juga mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Zara Rizkila pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00

0: waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
2: Iya.
1: Oke, okay. Di Piala Dunia bagaimana Pak warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi. Ya silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh sudah lama ya sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh. Oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang.
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton bareng. Mm. Untuk nonton bareng ya.
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam kadang kan siapa di jam 12 semalam ya. Mm-hmm. Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tempat kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke, okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yos Kopi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin Insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh oke okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
2: Ada jadi, teman-teman kan, yang enggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kopi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti
1: diperbantukan
2: ada.
1: Diperbantukan juga
2: kan,
1: ya.
2: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya. Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya.
2: Kalau nanti kan ada yang waktu libur kan enggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya.
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: Kalau
2: geprek, nasi goreng.
1: Oh, kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa ada kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu. Nah, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari itu bisa.
2: Itu singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasa aslinya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Kira-kira sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
1: Oke. Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Pak Yus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya
1: apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat
1: apalagi menjelang
2: ya.
1: Semifinal dan juga final ya nanti
2: semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi.
2: Pasti biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Tid, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih. Jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan.
1: RRI
2: Tempat Tengah, Lok Semawe.
1: Oh, RRI Lok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih, Pak Yus. Makasih. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, pendengar pemilik.

0: kamu, benda yang sering kamu pakai sebelum berkendara ini punya sejarah panjang. Helm bukan sekedar pelengkap. Ia adalah pelindung kepala yang dirancang untuk menyerap benturan dan melindungi otak dari cedera serius. Sejak zaman Yunani kuno, prajurit telah mengenakan pelindung kepala dari logam untuk bertahan di medan perang. Memasuki abad ke-20, helm mulai dikembangkan khusus untuk pengendara motor, seiring meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Pada tahun 1950-an, standar keselamatan helm modern mulai diterapkan untuk mengurangi resiko cedera kepala akibat kecelakaan. Penelitian menunjukkan penggunaan helm yang terpasang dengan benar dapat menurunkan resiko cedera kepala berat hingga lebih dari 60%. Berasal dari soal gaya, bukan sekadar kewajiban hukum. Satu bunyi klik kecil di bawah dagu itu sederhana, tapi artinya besar untuk keselamatan.
1: Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas. Mengunci satu tiket bersejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini senang sekali Dian Oktavia kembali menyapa Anda tentunya di Lampung pagi ini. Dan kita akan awali kebersamaan pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat dalam Mutiara Pagi. Adapun pada hari ini tentunya kita juga ikut merayakan Tahun Baru Hijriah. Dan juga kita akan mengangkat tema terkait hikmah hijrah. Nanti kita akan bergabung bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami mengundang serta interaksi Anda untuk bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau line WhatsApp di 0811-720-7909. Tapi sebelum itu kita akan mulai dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami kembali hadir dalam majelis ilmu kali ini di Mutiara Pagi. Dan kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan hikmah hijrah bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah walafiah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya. Sehat juga Ustadz. Dan terima kasih untuk sharing waktunya serta tentunya ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini Ustadz. Karena tema hari ini menarik sekali, terkait dengan hikmah hijrah. Dan saat kita mendengar kata hijrah, mungkin banyak orang teringat pada peristiwa perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi pastinya bukan hanya terbatas pada itu saja, tapi juga mencakup hijrah kita, perubahan sikap, perilaku dan cara hidup. Tetapi memang proses hijrah itu tidak selalu mudah ya Ustadz. Ada tantangan, godaan dan bahkan ujian yang harus dihadapi. Dan kita ingin mengetahui Ustadz, bagaimana sebenarnya hakikat hijrah dalam Islam dan mengapa hijrah jadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, serta bagaimana cara kita menerapkan semangat hijrah dalam kehidupan kita saat ini. Silakan Ustadz untuk pemaparannya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di awal tahun baru Islam 1448 Hijriah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ruang Mutiara Pagi. Mudah-mudahan tahun ini tentu mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung karena tahun ini lebih baik daripada yang kemarin. Dan tentu kita tidak ingin tahun ini yang akan kita masuki ini, awal tahun ini, lebih atau sama atau lebih buruk daripada yang kemarin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu bicara tentang perjalanan atau peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita ketahui bahwa hijrah artinya perpindahan Rasul dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan dalam rangka menegakkan agama, ya. Karena kita tahu bahwa situasi atau keadaan kaum muslimin di kota Mekah, 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah, tentu tidak mendapatkan respon yang bagus, tidak justru mendapatkan berbagai intimidasi, berbagai cobaan yang dialami oleh Rasul dan para sahabat, sampai pada satu kesimpulan ingin membunuh Rasulullah SAW, mengusir Rasul dan membunuh Rasul. Nah, tentu hadirin berbahagia bahwa peristiwa hijrah bukan hanya sekedar perpindahan secara fisik, tetapi sesungguhnya lebih besar daripada itu adalah upaya untuk kehidupan yang lebih baik, ya. Bahwa hijrah itu artinya meninggalkan atau berpindah, ya. Tentu dari satu kondisi yang tidak baik kepada yang baik, dari kondisi maksiat kepada ketaatan, dari kondisi malas menjadi rajin. Nah, tentu ini yang diharapkan dari hijrah itu sendiri adalah merupakan satu upaya kaum muslimin untuk menuju kepada hidup yang lebih baik lagi. Menuju kepada cara hidup tahun yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah menjadi momentum. Hijrah menjadi, bahkan disebutkan, farakot bainal haq wal batil. Jadi hijrah merupakan satu peristiwa yang membedakan kaum muslimin dalam kondisi terdesak, dalam kondisi tertindas, menuju kepada kehidupan kehidupan yang lebih baik di kota Madinah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Anfal, wazkuru is antum qalilum mustad'afuna fil ar. takhafuna ayyata khatafun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian sedikit dan tertindas di kota Mekah, kamu takut akan ancaman, penculikan, pembunuhan. Kemudian Allah memberikan tempat yang terbaik, memberikan tempat kepadamu di Madinah. Allah memberikan rezeki yang baik. La'allakum tashkurun. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu yang diharapkan dari peristiwa hijrah adalah bagaimana kita mampu menuju kepada yang lebih baik lagi, menuju kehidupan yang lebih baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan tentu mudah-mudahan perjalanan menuju hijrah itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai pengantar demikian Mbak Lian, mungkin bisa dibuka forum diskusinya.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak untuk pemaparannya dan juga tentunya terkait dengan hikmah hijrah yang membuat kita juga harus mengusahakan diri menjadi lebih baik lagi. Ustadz, kita membuka untuk ruang interaksi kita pada hari ini lewat line telepon, sudah berdering di 0721-269-720. Kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Alhamdulillah baik.
2: Apin Tanipuro, Mbak Lian.
0: Baik, Mas Apin, ini kita sudah berhubung dengan Ustadz Repianto terkait dengan hikmah hijrah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon Pak Ustadz, selalu Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
2: Makasih hari itu tahun baru Islam, Pak Ustadz, ya. Mudah-mudahan kita semua hijrah dari yang tidak baik ke yang baik. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Ustadz, ya.
0: Amin.
1: Ya, insyaallah.
2: Nah, gini Pak Ustadz, gini, kita sering beratnya merayakan tahun baru Islam. Cuman kan ada ibadah ke apa, misal jalan-jalan ke tempat religi, misal Pak Ustadz, ya. Cuman terkadang gini Pak Ustadz, itu bagaimana dalam hukum Islam, misal nih kita minta wasilah kepada misalnya mohon maaf Pak Ustadz, ke makam para wali songo misal. Selain itu misal wali songo kita masuk akal. Selain itu bagaimana Pak Ustadz? Misal kita minta wasilah ke makam tapi bukan makam wali songo, itu bagaimana dalam hukum Islam Pak Ustadz? Dalam menyikapi hijrah ke yang tidak baik ke yang baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dia, saya selalu ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan di tahun baru Hijriah tetapi melaksanakan wisata religi sambil meminta wasilah, silahkan pemaparannya Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Apin yang sudah memberikan pertanyaan. Sebagaimana kita tahu bahwa jalan-jalan menuju ketakwaan itu kan banyak sekali ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketakwaan itu kata Allah tentu ada wasilah-wasilahnya. Ya, salat, puasa dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah berziarah yang ditanyakan oleh Pak Apin, bahwa berziarah ke makam wali ya, ke makam wali yang tentu kita harus mendudukan bahwa berziarah atau berkunjung ke makam itu di dalam Islam adalah sesuatu yang dibolehkan ya. Memang dulu di zaman Rasulullah SAW berziarah itu berkunjung ke makam itu dilarang, tetapi kemudian Rasulullah memansuh atau menghapus, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda wazuru berziarahlah kalian atau berkunjunglah kalian ke makam ke kuburan ya, fa inna tazkiratul maut, karena sesungguhnya berziarah itu akan mengingatkan kepada manusia tentang kematian. Nah, jadi memang tentu harus diarahkan niat kita bahwa jangan sampai kita berziarah ke kubur itu minta sesuatu ya, kepada ahli kubur misalnya, meminta kepada orang yang mati, kepada wali-wali ya, berkunjung ke ziarah ke para makam wali ya, dalam rangka untuk tazkiratul maut atau menghormati atau menghormati karya-karya ulama dalam perjuangannya, sehingga kita bisa mengambil keteladanan dari kehidupan para wali, itu tentu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Pak Apin sampaikan, ya tentu kita dalam rangka berziarah ini atau berkunjung ke makam para wali, diharapkan tentu dengan niat untuk mendapatkan pelajaran ibroh bahwa kematian itu sesuatu yang pasti ya. Nah, jadi berikhlas sendiri sesuatu yang dibolehkan. Gitu ya Mbak Dian ya.
0: Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita beralih kali ini ke pertanyaan di WhatsApp. Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Hendra di Lampung Selatan. Ustaz ingin bertanya, bagaimanakah sebaiknya kita melakukan proses hijrah? Apakah langsung dimulai dengan perubahan besar atau dimulai dulu dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi perubahan itu tentu Islam memerintahkan kita untuk melakukan perubahan ya. Sebagaimana ayat Quran di dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi keadaan satu kaum, apakah itu persoalan ekonomi, politik, pembangunan dan sebagainya, itu kan kondisi-kondisi yang disebut dengan halul qaum, keadaan satu kaum, artinya apa yang dibangun oleh kaum itu. Tetapi pembangunan itu berdasarkan asas yang benar, yaitu apa yang ada pada diri kalian, atau jiwa kalian. Maka membangun jiwa itu lebih diutamakan. Maka Rasulullah SAW dalam konteks hijrah itu kan sudah menyiapkan orang-orang atau menyiapkan manusia-manusia para sahabat yang dibina Rasulullah di kota Mekah, dan itulah mereka nanti yang akan membangun peradaban di Madinah gitu. Nah tentu ini sekali lagi bahwa perubahan itu tentu dimulai dari hal yang kecil ya. Kalau istilah agim itu mengatanya mulailah dari yang kecil, mulai dari yang sekarang, dan apalagi satunya itu ya. Jadi memulai dari sesuatu yang kecil. Nah, kecil, sesuatu besar itu dimulai dari langkah kecil. Jadi kalau kita ingin hijrah, ya apa yang ingin kita perbaiki ya. Kalau misalnya kita kok tahun ini kok sholatnya kurang baik gitu ya, kurang tepat waktu, maka dimulailah dari hal-hal yang kecil, memperbaiki waktu sholat kita, hadir kita di tempat berjamaah misalnya begitu. Mungkin kita sudah sholat berpuasa di bulan Ramadan, mungkin kita mulai dari langkah kecil ya, atau mungkin puasa dulu sebulan, satu kali dalam sebulan, atau dua kali dalam sebulan, jadi gitu. Sebelum dia bisa melaksanakan amalan-amalan yang besar gitu. Jadi seperti itu ya, ya Mbak ya. Jadi mulailah dari yang kecil, karena dari yang kecil itu akan membangun amal yang besar ya. Okay. Seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Mudah-mudahan bisa. Ya, silakan Mbak.
0: Baik Ustadz, tentunya dengan langkah kecil itu juga akan menjadi langkah besar nantinya ya Ustadz ya. Baik, ya. Ini ada pertanyaan kembali Ustadz dari Ibu Rahma di Lampung Timur. Ustadz, ya. Banyak orang ingin berubah jadi lebih baik, tapi tidak sedikit juga yang berhenti di tengah jalan dan bahkan mutung. Ya. Jadi tiba-tiba malah berubahnya menjadi lebih tidak baik daripada sebelumnya. Kira-kira fenomena apakah itu Ustadz, dan bagaimana kuncinya supaya kita bisa tetap konsisten dalam hijrah kita?
1: Baik, terima kasih ya, penanya dari Lampung Selatan. Memang untuk berubah itu kan memang membutuhkan tekad ya Mbak ya, butuhkan satu azam, niat yang kuat ya, karena memang meninggalkan sesuatu yang buruk ya, yang sudah mendarah daging, sudah mengkarakter dalam diri seseorang, itu memang tidak mudah memang untuk merubahnya menjadi satu yang lebih baik ya. Nah oleh karena itu kalau bahasa Qurannya itu kan wahjurhum hajron jamila, tinggalkanlah dengan cara yang baik, ya. Dengan oleh karena itu dalam konteks perubahan ini memang dibutuhkan yang namanya istiqomah, ya. Jadi berubah tidak hanya sesaat, misalnya di bulan Muharram aja berubahnya, nanti bulan Safar, bulan Rabiul Awal ditinggalkan lagi. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga keistiqomahan di dalam beramal, ya. Maka ada doanya itu di dalam, supaya kita mantap, supaya hati kita tetap dalam kebaikan, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, di antara doanya seperti itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan sabat, hati yang mantap, hati yang kuat untuk tetap berada dalam kebaikan, begitu. Jadi apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, hidayah Allah, ya, semangat untuk ibadah, semangat untuk menjaga sholat, semangat untuk berimpak dan sebagainya, nah itu adalah hidayah Allah yang perlu kita jaga agar kebaikan-kebaikan itu terus tertanam di dalam diri seseorang. Nah, sekali lagi memang itu membutuhkan tekad, membutuhkan perjuangan, ya, membutuhkan keistiqomahan, kesabaran. Sekali lagi memang meninggalkan hal-hal yang buruk itu tidak mudah, ya. Nah, dibutuhkan juga lingkungan, ya. Jadi di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu mencari atau mendapatkan lingkungan yang baik, ya, bi'atus sholih. Jadi lingkungan baik ini akan bisa membantu dia untuk tetap istiqomah, ya. Ya, tentu banyak kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW yang menceritakan pentingnya lingkungan atau teman atau sahabat atau komunitas yang baik, ya, agar hidayah yang Allah berikan itu terjaga dalam kehidupan seseorang. Demikian mungkin, Mbak Dian.
0: Baik, Ustaz, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, ini masih terkait dengan lingkungan, Ustaz. Ada pertanyaan dari Reni di Sukarame. Ustaz, kalau kita sedang berhijrah, ada rasa kita menjadi asing. Apakah hal ini baik? Asing dalam kebaikan? Apakah dengan menjauh dari kerumunan yang kita anggap kurang baik itu adalah hal baik atau justru tidak baik? Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Iya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang merubah atau menjadi hal yang baik, menjadi hal yang baru dalam kebaikan itu tentu memang ya terlihat asing awalnya mungkin, ya, karena dianggap asing, berbeda gitu. Yang dia mungkin tadinya tidak berhijab, terus kemudian dia berhijab, ya. Mungkin dianggap ini asing bagi teman-temannya, ya. Ya, memang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Islam itu datang dengan asing, ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul itu dianggap asing. Kenapa? Karena berbeda keyakinannya dengan masyarakat Quraisy pada saat itu, ya. Rasulullah SAW mengajarkan beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan yang satu, ya, bukan kepada Tuhan yang banyak, bukan kepada benda-benda, kepada Allah. Nah, ini dianggap asing gitu kan. Badal Islam goriban. Nah, jadi Islam itu awalnya dianggap asing, ya. Nah, jadi memang di sini butuh dalam menjaga keasingan ini kita tetap yakin, ya, merasa percaya bahwa apa yang kita lakukan itu benar gitu, ya. Jadi ini penting menjaga ya mungkin awalnya dianggap asing tadi, ya, dianggap kok baru, ya, kok lain daripada yang lain gitu kan. Seseorang yang tadi lingkungannya merokok misalnya, mohon maaf, ya, kemudian dia nggak merokok misalnya, ini kan jadi pertanyaan, kok beda gitu kan. Tadinya dia tidak rajin datang sholat berjamaah, kemudian dia sholat berjamaah, maka kemudian dia dianggap asing. Jadi memang konsekuensinya seperti itu di dalam menjaga kebenaran itu, ya, awal-awalnya mungkin dianggap asing, tapi yakinlah bahwa keasingan kita di dalam kebenaran itu adalah sesuatu yang diperintahkan gitu. Jadi harus tetap menjaga, ya, kebaik kebenaran itu walaupun dianggap asing oleh lingkungannya. Tapi mudah-mudahan kalau yang asing itu terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka dia akan merubah keadaan sesuatu yang mungkin tidak terjadi, tidak ada, kemudian menjadi ada dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan tertentu. Nah begitu mungkin ya, jadi memang perlu tetap menjaga, yakin, percaya dengan apa yang dilakukan itu, dan itu suatu yang baik. Gitu ya Mbak ya?
0: Baik Ustadz, nah ini juga masih terkait dengan penjelasan Ustadz tadi. Ada pertanyaan lagi Ustadz dari Intan di Tanjung Senang. Ini terkait dengan mewarnai. Nah jadi kalau misalnya Ustadz, kita sudah mencoba untuk hijrah dan ingin mencoba juga untuk mewarnai lingkungan dengan nilai-nilai baik itu tadi, bagaimana caranya Ustadz? Apakah ada tanda-tanda khusus bahwasannya kita ini sudah sanggup untuk mewarnai lingkungan kita, atau justru dengan cara apa kita bisa mewarnai langkah-langkahnya Ustadz? Terima kasih.
1: Baik. Nah ini jadi bagi orang yang berhijrah, tentu memang dia mungkin di awal bukan menjadi orang yang mewarnai ya. Mungkin dia pertama tampil dengan hal yang baru, yang baik ya. Maka ketika dia sudah memiliki kekuatan, dia sudah memiliki kemapanan di dalam kebaikan itu, dan dia mampu berinteraksi dengan masyarakatnya, justru itu yang diperintahkan untuk dia berinteraksi, bergaul dengan lingkungannya ya, dengan menjaga nilai-nilai yang dia yakini itu. Jadi disinilah kekuatan kepribadian, kekuatan nilai yang diyakininya itu, ya jangan sampai kita belum kuat kemudian akhirnya terwarnai ya. Kalau bahasa Qur'annya itu tersibgoh ya. Tersibgoh itu artinya tercelup dengan hal-hal yang menjadi hal yang kurang baik di lingkungannya gitu. Jadi memang butuh keberanian ya, butuh kekuatan di dalam diri seseorang itu untuk bisa mewarnai ya, mewarnai. Karena seseorang yang tidak mempunyai, tentu dia tidak akan bisa memberi ya. Seseorang yang belum terwarnai dengan nilai-nilai kebaikan itu tidak akan pernah akan mampu untuk mewarnai lingkungannya gitu. Oleh karena itu dia harus mewarnai dirinya dulu, tersibgoh dulu ya, tercelup dengan nilai-nilai kebaikan itu, dan setelah itu dia akan bisa mewarnai kehidupan di lingkungannya. Mungkin gitu ya Mbak ya.
0: Masya Allah, betul Ustadz. Ibaratnya kalau kita sedang minum, kalau kita masih haus, kita minum dulu ya Ustadz ya, baru kita berbagi betul, minuman kita begitu Ustadz. Masya Allah. Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Indri yang ada di Kemiling. Bagaimana caranya menjaga hati Ustadz saat kita dalam proses hijrah dan merubah diri kita menjadi lebih baik, tapi jangan sampai ada rasa, wah saya lebih baiklah, lebih keren, lebih benar daripada yang lain, sehingganya tercipta rasa sombong atau merasa diri ini sudah paling benar. Gimana caranya Ustadz menjaga hati tersebut?
1: Iya, baik. Jadi memang fenomena orang yang berhijrah itu, ya memang nanti dia akan mungkin muncul ya, tapi mudah-mudahan dia harus menjaga hatinya bahwa dia adalah orang yang berbeda, menjadi orang yang baru di lingkungannya ya. Nah tentu dia harus menjaga hatinya, jangan sampai dia menganggap bahwa dialah yang paling baik, lingkungannya buruk ya, lingkungannya tidak ada arti apa-apa, lingkungannya ya dianggap miring lah ya, dianggap yang tercela gitu. Nah ini gak boleh. Jadi menganggap diri sebagai orang yang paling baik, paling suci, merasa orang yang ya apa namanya, orang yang ini, merasa bahwa dialah yang lebih baik di tempat itu, di lingkungan itu. Nah dalam arti bahwa dia meyakini bahwa kebenaran itu dia harus yakini, itu penting ya. Nah, penting itu, dia harus menjaga itu. Nah tapi dalam konteks dia menganggap merasa lebih baik ya, itu nggak boleh ya, karena itu dalam istilah agama namanya ujub ya, atau merasa bangga ya, merasa lebih dibandingkan orang lain. Nah
3: tentu yang dibutuhkan adalah sikap tawadu, sikap rendah hati ya, bahwa dia adalah seorang yang sudah memiliki jati diri yang baru ya, berhijrah itu dengan jati diri yang baru, maka dia tampil dengan nilai-nilai kebaruan itu ya. Jadi itu penting ya, untuk bisa menjaga hatinya ya. Nah sekali lagi memang inilah perlunya di dalam proses perubahan itu tetap menjaga hati ya. Maka kata A.A. Gim itu kan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah itu kira-kira begitu. Jadi hati itu melentera hidup kita. Jadi kalau dia kotor ya nanti rusak juga. Mungkin gitu ya Mbak ya.
0: Masya Allah, semuanya dimulai dari hati ya Ustadz ya. Bagaimana yeah, caranya kita bisa yeah, menata hati kita untuk terus berada dalam kebenarannya, dan bagaimana juga diri kita supaya tidak merasa lebih baik daripada yang lain ya Ustadz ya, sehingga timbul yeah, rasa ujub itu tadi. Baik yeah, Ustadz, ini yeah, ada sebuah pertanyaan juga dari seorang ibu ya, ada Fitri di Lampung Selatan. Ustadz yeah, bagaimana caranya kita bisa mendidik anak-anak untuk terus berada di jalan Islam dengan baik dan benar di tengah lingkungan yang kadang-kadang anak-anak ini juga gampang terpengaruh oleh lingkungannya, Ustadz? Mohon untuk pencerahannya.
3: Ya, baik. Ibu yang dari Lampung Selatan ya, Bu ya.
0: Betul.
3: Ya. Terima kasih. Jadi memang inilah salah satu tanggung jawab ya, tugas di dalam dalam keluarga ya. Memang orang tua tidak, jangan sampai dia berputus asa ya dalam memberikan atau mendidik ya. Maka Islam memberikan perintah kepada kita bahwa sebagai orang tua tetap dia harus menjaga anak-anaknya untuk beribadah ya. Seperti dalam Al-Qur'an dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah ahlimu, keluargamu untuk mengerjakan salat ya. Jadi pembiasan salat dan proses kita melakukan pembinaan atau pembimbingan itu menjadi kewajiban bagi orang tua ya. Walaupun memang tantangannya tidak mudah ya dalam situasi pergaulan yang semakin hedonisme, semakin bebas ya, di dalam pergaulan, dalam lingkungan ya, tentu apalagi dunia digital yang begitu ramai gitu ya, itu juga mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pandangan ya seseorang dalam kehidupannya gitu. Oleh karena itu memang orang tua tentu dengan doa-doanya, dengan ikhtiarnya untuk membimbing ya, untuk terus memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu menjadi kewajiban. Jadi memang inilah perjuangan panjang ya orang tua untuk terus berikhtiar melakukan pembimbingan dan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Mungkin itu ya Mbak ya, terima kasih.
0: Terima kasih Ustadz. Nah kita ya, lanjutkan kembali Ustadz ya, masih ada pertanyaan ya, juga ini dari Pak Deddy di Wai Halim. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Silakan Mbak.
0: Apakah maksud dari kalimat ini Ustadz, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu? Assalamualaikum. Oke.
3: Iya, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Ya itu benar itu. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah mencari akhirat, ya. Jadi yang pertama itu Allah perintahkan itu mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Surah Al-Qasas ya kalau tidak salah. Allah berfirman wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dan carilah kebahagiaan untuk negeri akhiratmu. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu dunia, di dunia. Nah ini artinya bahwa kita menyadari bahwa akhirat itu yang lebih utama. Ya, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Jangan sebaliknya, kalau orang hanya mencari dunia, belum tentu akhirat dapat. Tetap dia dapat apa yang dia inginkan di dunia, Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia minta dunia, Allah kasih. Ya. Ada orang yang cuma mencari dunia, Allah kasih dunianya. Nah, ada orang yang mencari akhirat, Allah kasih akhirat. Nah, di dalam Islam itu ada namanya keseimbangan hidup, di mana kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibmu di akhirat, di dunia. Nah, inilah Islam mengajarkan prinsip keseimbangan, bahwa sebagai orang yang hidup di dunia, menjadikan dunia ini untuk jembatan ke akhirat. Karena kita beramal di dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Jadi benar, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Begitu ya, Mbak ya?
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Nah, ini terkait dengan hijrah, pastinya kita harus selalu konsisten ya Ustadz, dan juga tadi menjaga hati seperti yang Ustadz sampaikan. Tapi ini ada pertanyaan terkait dengan manusia kan kadang-kadang masih melakukan kesalahan ya Ustadz, tempatnya khilaf dan salah. Ini pertanyaan dari Rio nih di Waikanen. Ustadz, bagaimana kalau kita itu masih sering melakukan kesalahan saat sedang proses hijrah? Bagaimana Islam memandang proses perubahan tersebut, Ustadz?
3: Iya. Jadi betul ya Mbak ya, bahwa kita ini kan manusia yang Allah ciptakan ya. Tentu bukanlah manusia yang yang tidak pernah berbuat salah ya. Jadi kesalahan itu dalam diri manusia adalah bagian dari kehidupannya. Al insan mahal khata' wal nisyan. Jadi manusia itu tempat salah dan tempat lupa ya. Jadi tidak ada manusia yang di dunia ini tidak pernah bersalah ya. Bahkan sekalipun dia orang yang sudah bertakwa, ada saja kemudian dia mengalami perbuatan dosa ya. Maka orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah ya. Tetap yang namanya kesalahan itu bagian dari kehidupan manusia. Tetapi yang terbaik tentu adalah ketika kesalahan itu dilakukan, ndaklah dia kembali atau bertobat ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu ibni adam khata, kullu ibni adam khata, wa khairul khata at-tawabun, tawabin ya. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap orang, setiap bani Adam, setiap manusia itu mengalami atau berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Jadi kesalahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ketika dia sudah melakukan kesalahan dan dia sadar dan dia memahami bahwa itu kesalahan, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segeranya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahannya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat, Maha pengampun, Maha luas ampunannya. Sekalipun manusia itu berbuat dosa yang besar, selama dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan, Allah Subhanahu akan membuka ya, akan membuka pintu ampunannya kepada manusia itu. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun, yang Maha penerima tobat atas kesalahan-kesalahan manusia. Mungkin gitu ya, Mbak ya.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk pencerahannya. Baik Ustadz, kita berada di akhir dari dialog kita pada hari ini. Sebagai penutup Ustadz, bagaimana pesan Ustadz kepada pendengar Mutiara Pagi yang ingin memulai hijrah atau sudah dalam prosesnya dan sedang melanjutkan perjalanan hijrahnya untuk menuju kehidupan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz.
3: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah baru saja kita berdiskusi tentang tema kita pada hari ini, yaitu hijrah atau hikmah hijrah atau mengambil pelajaran dari hijrah. Nah, tentu kita menyadari bahwa kita perlu berikhtiar ya, perlu ada kemauan untuk menuju kepada yang lebih baik lagi ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan peluang-peluang kepada kita, termasuk waktu itu sendiri adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk lebih baik lagi mendapatkan, tentu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum peristiwa hijrah ini mari kita jadikan satu langkah untuk memulai kehidupan yang lebih baik, ya, membuka lembaran baru dan menutup lembaran yang lama. Jadi kalau kemarin catatan-catatannya banyak yang kurang, banyak yang buruk, ya, banyak hal-hal yang kita tinggalkan dari kewajiban-kewajiban agama ini, maka kita harus menuju kepada yang lebih baik. Ar-ruju, ar-ruju artinya kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa untuk kita tetap berada dalam hal kebaikan, hijrah menuju kebaikan ini tentu membutuhkan kesabaran, membutuhkan kekuatan hati, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan di tahun 1448 Hijrah ini, dan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Demikian mungkin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk pembahasan hari ini terkait dengan hijrah yang bukanlah menjadi sempurna dalam waktu singkat, tapi tentang kesungguhan untuk terus memperbaiki diri dalam waktu ke waktu. Dan tentunya dengan hijrah ini juga insyaallah menjadi proses kita mendekat kepada Allah, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dan berusaha jadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi bagi sesama. Mari kita jadikan momentum dari tahun baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari langkah-langkah kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah hijrah kita, menguatkan hati kita dalam ketaatan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapat petunjuk serta rahmatnya. Terima kasih banyak Ustadz Repianto untuk sharing ilmu dan juga waktu pada hari ini terkait dengan hikmah hijrah, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kita masih dalam kebersamaan Lampung pagi ini. Dan sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Cobanya sih dongkrak tadi. Dapat dua-duanya, baknya gak tak dongkrak tadi. Ini nanti di mana aja, berdiriin aja sama orang. Ada kawan.
2: Pak Gub adalah warga pertama yang didata di kegiatan sosial ekonomi mulai tanggal 15 Juli yang door to door.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026 dengan topik berita. BPBD Waikanan mengoptimalkan sinergi dengan berbagai unsur guna meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi ancaman karhutla sejak dini. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Sebuah truk bermuatan sawit terguling di kilometer 192 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Waikanan. Laporan disampaikan Romadona.
1: Robohnya lagi dongkrak tadi.
2: Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kilometer 192 letter S Jalan Lintas Tengah Sumatera Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semungu Kabupaten Waikanan. Kejadian tersebut adalah laka tunggal atau kecelakaan tunggal dialami oleh truk bermuatan sawit dengan nomor polisi BE8411JJ dari arah Lampung Utara akan menuju ke pabrik sawit PT Sawit Indomas Tanjung Raja Sakti Waikawat, Kabupaten Waikanan. Supir truk Nasih saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan kendaraan miliknya tersebut mengalami pecah ban saat akan didongkrak di posisi landasan jalan yang miring, terguling sehingga badan truk dan sawit tumpah menutupi setengah ruas jalan.
1: Pada nasib
3: kok bisa
1: robohnya lagi dongkrak tadi. Jaban dua-duanya, baknya udah tak dongkrak tadi nih. Waikawat
3: dari
1: Kota Bumi.
3: Tapi nggak ada korban tadi.
1: Nggak ada. Tadi ada bentar, katanya nanti ada polantah katanya. Ini nanti di mana aja berdiriin aja sama orang. Ada kawan. Iya, kalau saja.
3: Berat nggak nih tadi, berapa beratnya Pak Din?
1: Cuma 9 ton kok.
2: Menurut keterangannya, mobil sempat oleng dikarenakan ban kiri dan kanan belakang pecah, menahan muatan sawit seberat 9 ton. Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir puluhan juta rupiah. Sampai berita ini dinaikkan, belum ada konfirmasi dari pihak Satlantas Polres Waikanan yang dapat berikan penjelasan serta bantuan pertolongan pertama, sehingga jalan poros utama lintas tengah Sumatera alami kemacetan. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung resmi melakukan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin 15 Juni 2026. Pendataan diawali dengan mendatangi kediaman Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, sebagai responden pertama. Berikut laporan Siti Triari selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin 15 Juni 2026. Pendataan diawali dengan mendatangi kediaman Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal sebagai responden pertama. Sensus Ekonomi 2026 menjadi kegiatan pendataan ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Sution mengatakan pelaksanaan sensus di lapangan akan berlangsung selama 2,5 bulan. Pendataan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Lampung. Rizwan menjelaskan sebelum pelaksanaan pendataan lapangan, BPS telah lebih dulu melakukan pendataan terhadap pelaku usaha besar. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha di Lampung. Menurutnya, sensus ekonomi kali ini akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.
5: Pak Gub adalah warga pertama yang didata di kegiatan sensus ekonomi mulai tanggal 15 Juni ini yang door to door. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pendataan untuk pelaku usaha besar. Berkat dukungan Pemda kita juga sudah mendapatkan antusiasme dari para pelaku usaha untuk memberi data. Jadi untuk door to door ini 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Petugasnya sekitar 8.619 petugas dari non-organik. Seluruh Lampung kita akan data tanpa kecuali. Kenapa? Kita tidak bisa menyembuhkan angka real karena nanti ada yang tambahan begitu. Tadi Pak Gubernur juga menambahkan berapa. Nanti kita akan data semua tanpa kecuali.
4: Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi real perekonomian daerah. Rizwan berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Waikanan melakukan survei kepada calon penerima manfaat program bedah rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
6: BAZNAS terus memastikan bantuan tetap tepat sasaran bagi yang...
7: Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Kabupaten Waikanan melakukan aksi jemput bola dengan mensurvei langsung calon penerima manfaat program rumah tidak layak huni RTLH di wilayah Kecamatan Gunung Labuhan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan bantuan renovasi rumah benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan. Dalam survei tersebut, tim BAZNAS Waikanan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data sekaligus mengecek secara detail kondisi fisik rumah warga yang telah diusulkan. Tua BAZNAS Kabupaten Waikanan, K.H. Abud Nur Sihab, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan kondisi real di lapangan. Ia mengatakan survei ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan langkah teknis krusial agar amanah dana zakat, infak dan sedekah atau ZIS dari masyarakat disalurkan secara transparan, akurat, dan akuntabel. Dijelaskan Abud Nur Sihab, melalui program RTLH ini, BAZNAS Waikanan berkomitmen untuk tidak hanya memperbaiki tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mengangkat kualitas hidup warga kurang mampu agar dapat tinggal di hunian yang layak, aman, dan nyaman.
6: Ada dua RTLH atau rumah tidak layak huni yang dibantu. Yang pertama diberikan kepada Bapak Sardani sebagai warga masyarakat yang termasuk mustahik fakir yang beralamat di Jaya Laksana, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit. Yang kedua atas nama Bapak Ahmad Saripudin sebagai asnaf fakir yang berada di Kampung Banjarratu, Gunung Labuhan. Itu yang dibantu pada tahun ini. Bantuan tersebut berbentuk dana sebanyak 25 juta rupiah, yang 20 juta masuk di rekening material, toko material, yang 5 juta masuk di rekening yang mendapatkan bantuan atau mustahik.
7: Pengecekan mencakup kelayakan struktur bangunan, atap, dinding, hingga fasilitas sanitasi dasar. Langkah proaktif ini merupakan wujud nyata tanggung jawab BAZNAS Waikanan dalam mengelola dan mendistribusikan dana umat. Dengan hadirnya langsung di tengah masyarakat, setiap program yang digulirkan diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dasar papan bagi warga miskin ekstrim di Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Waikanan mengoptimalkan sinergi dengan berbagai unsur guna meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi ancaman karhutla sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama. Karena itu seluruh potensi yang ada akan dioptimalkan. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana. Sinergi dilakukan sejak tahap pencegahan hingga penanganan. Pihaknya akan menggandeng unsur pemerintah, TNI, Polri, serta pemerintah kecamatan dan kampung. Relawan dan desa tangguh bencana juga dilibatkan dalam upaya mitigasi. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Waikanan turut diajak berpartisipasi. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Dirinya menjelaskan, koordinasi dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi. Pihaknya juga telah menyiapkan strategi apabila ancaman karhutla meningkat. Dukungan dari berbagai pihak akan dimaksimalkan sesuai kebutuhan lapangan.
9: Kita dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya, peralatan, tenaga. Tentu kolaborasi dengan strategi kita melibatkan semua unsur-unsur terkait terkait yang potensi-potensi kebencanaan yang ada di Kabupaten Waikanan ini dari unsur pemerintah, TNI Polri, pemerintah kecamatan, kampung, relawan, kemudian desa-desa tangguh bencana, perusahaan-perusahaan, ya itu tentu nanti kita akan menghimbau berkoordinasi terus dengan pihak-pihak terkait ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita, memitigasi potensi ancaman yang terjadi. Dan apabila kala potensi ancaman ini mungkin membesar, ini di luar jangkauan kemampuan pemerintah daerah dan potensi yang ada, potensi SAR yang ada di Kabupaten Waikanan, tentu kita akan minta bantuan dari pihak provinsi ataupun kabupaten-kabupaten yang tetangga, yang memang selama ini kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan mereka untuk saling mendukung, membantu dalam penanggulangan bencana.
8: Lebih lanjut, apabila skala bencana melampaui kemampuan daerah, bantuan akan segera diajukan. Dukungan dapat berasal dari pemerintah provinsi maupun daerah tetangga. Melalui kerjasama tersebut, pihaknya berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat. Kesiapsiagaan seluruh elemen menjadi kunci menghadapi potensi bencana tahun 2026. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji asal Lampung yang tergabung dalam kloter 17 dijadwalkan tiba di tanah air hari ini. Menjelang kepulangan tersebut, keluarga jemaah dihimbau menyambut kedatangan anggota keluarganya secara tertib agar proses pemulangan berjalan lancar dan nyaman. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
10: Kemudian untuk khusus untuk keluarga-keluarga jemaah haji dari Bandar Lampung.
0: Kepulangan jemaah haji menjadi momen yang dinantikan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci selama lebih dari satu bulan. Hari ini sebanyak 445 jemaah yang tergabung dalam kloter 17 dijadwalkan kembali ke Lampung melalui rangkaian proses debarkasi yang telah disiapkan panitia. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mengingatkan keluarga jemaah agar tidak melakukan penjemputan secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Panitia juga telah menyiapkan mekanisme penjemputan agar proses kepulangan berlangsung lebih tertib dan nyaman bagi para jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Selain itu, keluarga dihimbau memberikan kesempatan kepada jemaah untuk beristirahat setelah tiba di rumah mengingat sebagian besar jemaah menempuh perjalanan panjang dan tiba pada malam hari. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra mengatakan, keluarga jemaah diharapkan bersabar dan mendoakan agar seluruh proses kepulangan berjalan lancar hingga para jemaah dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat.
10: Kemudian untuk khusus untuk keluarga-keluarga jemaah haji dari Bandar Lampung, kami menghimbau untuk penjemputan ini tidak perlu ramai-ramai bawa mobil menjemput keluarganya. Mohon maaf, jamaah hajinya cuma 2, misalnya yang menjemputnya 10 mobil. Karena apa? Ini nanti akan mengganggu pengguna jalan lainnya, karena itu kita jalannya jalan lintas, ya. Jadi cukup mungkin 1-2 mobil, yang keluarga satunya nanti yang bawa mobil menjemput keluarga jamaah ini, jamaahnya dia bawa pulang, kemudian satu keluarga mungkin untuk menunggu sampai pembagian koper, ini khusus Bandar Lampung ya.
0: Ansori Citra menjelaskan, khusus bagi keluarga jemaah di Bandar Lampung, penjemputan cukup dilakukan secara sederhana dan mengikuti titik kedatangan yang telah ditentukan panitia agar tidak menimbulkan kepadatan di kawasan asrama haji. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung berharap seluruh jemaah kloter 17 dapat tiba dengan selamat, sehat, serta membawa predikat haji yang mabrur setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso melantik Ahmad Haryanto sebagai Sekretaris Kota Metro. Ahmad Haryanto, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, meraih skor tertinggi seleksi terbuka jabatan Sekretaris Kota Metro yang diikuti 7 peserta seleksi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
11: Sekretaris Kota Metro yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas Kusbani, kini resmi dijabat Ahmad Haryanto, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dilantik langsung oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso sebagai Sekda Kota Metro. Ahmad Arianto meraih nilai tertinggi dalam seleksi terbuka dengan nilai 88,23, mengungguli 6 kandidat lain yang ikut dalam penjaringan jabatan sekretaris daerah. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengatakan, Sekda merupakan motor penggerak organisasi pemerintahan yang harus mampu menjembatani antara kebijakan kepala daerah dan pelaksana teknis di lapangan, serta meminta Sekda yang baru dapat mengawal penuh disiplin ASN dan menjaga birokrasi tetap fokus pada pelayanan publik, bukan politik praktis. Wali Kota Metro ini juga meminta Sekda yang baru untuk dapat bekerja dengan integritas, kecepatan, ketegasan, dan menjunjung tinggi etika birokrasi.
12: Kepada Sekretaris Daerah Kota Metro yang baru saja dilantik, saya mengucapkan selamat kepada saudara atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Sekda bukanlah sekedar pelaksana tugas administratif, ia adalah motor penggerak organisasi pemerintahan yang harus mampu menjembatani antara kebijakan kepala daerah dan pelaksana teknis di lapangan. Tugas-tugas berat menanti, mulai dari penyusunan kebijakan strategis, pengawasan kinerja ASN, hingga mengawal pembangunan dan realisasi APBD.
11: Wali Kota Metro juga berpesan kepada Sekda yang baru dilantik dapat menjaga integritas sebagai pucuk tertinggi birokrasi ASN di Kota Metro. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas yang aksinya viral di media sosial akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
13: Dua terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang aksinya viral di media sosial akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Lampung Timur. Kedua pelaku berinisial RA 18 tahun dan AA 17 tahun, warga Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Mereka datang ke Mapolres Lampung Timur didampingi dengan keluarga. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Stefanus Boyoh mengatakan, keputusan kedua pelaku menyerahkan diri tidak terlepas dari identitas mereka yang telah diketahui aparat maupun masyarakat. Salah satu pelaku diketahui masih berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Karena itu polisi memilih pendekatan persuasif dengan melibatkan keluarga. Upaya tersebut membuahkan hasil. Kedua pelaku akhirnya datang secara sukarela ke Mapolres Lampung Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan tersangka, mereka menyerahkan diri karena identitasnya sudah diketahui masyarakat luas. Para pelaku juga mengaku khawatir apabila terus melarikan diri akan mendapat tindakan tegas dan terukur berupa tembak di tempat.
14: Bukan pemegalan terhadap korban di Jalan Lintas Timur Desa Sukadana yang beberapa hari ini telah viral dan meresahkan masyarakat. Saya menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena saya takut ditembak di tempat.
15: Saya adalah pelaku yang telah melakukan pembegalan terhadap korban di Jalan Lintas Timur Desa Sukadana yang beberapa hari ini telah viral dan meresahkan masyarakat. Saya menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena saya takut ditembak di tempat.
13: Sementara itu dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan fakta baru. Kedua pelaku tidak hanya terlibat dalam satu kasus pembegalan. Setelah dilakukan pengembangan, kedua pelaku mengaku juga terlibat dalam tindak pidana curas di satu tempat kejadian perkara lainnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit telepon genggam milik korban, sebilah badik pakaian digunakan saat beraksi, serta sepeda motor Honda Beat yang dipakai pelaku. Dari Lampung Timur, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Lampung Olahraga.
0: Tim Youth Bayangkara Presisi Lampung U10 sukses menjuarai Festival Sepak Bola Piala Presiden Grassroots 2026 putaran Provinsi Lampung usai menaklukkan Jati Agung dengan skor dramatis 3-2 pada laga final yang berlangsung sengit di lapangan Urip Sumoharjo. Berikut laparan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Kita udah sampai final, udah juara, dan anak-anak juga mungkin rasa kemarin karena beradaptasi juga sama lapangan, karena sebelumnya kan kita
18: Tim Youth Bayangkara Presisi Lampung U10 berhasil keluar sebagai juara Festival Sepak Bola Piala Presiden Grassroots tahun 2026 putaran Provinsi Lampung setelah menaklukkan Jati Agung dengan skor dramatis 3-2 di partai final. Kepala pelatih Yut Bayangkara Presisi Lampung U10, Fafa M. Juhud, mengaku bersyukur atas perjuangan dan mental bertanding para pemain hingga mampu membawa tim meraih gelar juara. Menurutnya, pertandingan final berlangsung cukup ketat. Tim Bayangkara Presisi bahkan sempat tertinggal terlebih dahulu sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan. Fafa menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi timnya ialah proses adaptasi lapangan. Selama ini, anak-anak lebih sering bermain di lapangan rumput sintetis, sementara pertandingan berlangsung di lapangan dengan kondisi berbeda.
17: Rumput ya, kita habis ini kita dapat lapangannya sintetis, tapi alhamdulillah, puji syukur, anak-anak udah punya mental, dia punya ambisi, kita jauh-jauh punya ambisi, karena kita pengen juara, kita pengen menunjukkan bukan cuma di Lampung, tapi juga di daerah lainnya, kalau kita, insya Allah kita babak pertama itu kita sempat ketinggalan 1-0, akhirnya kita bisa nyamain kedudukan satu sama, ada dibalas lagi 2-1, kita bisa lagi 2 sama, akhirnya alhamdulillah kita masukin gol ketiga, akhirnya 3-2.
19: Sempat tertinggal, apa yang ditanam kepada anak-anak?
17: Saya selalu ngasih motivasi ke anak-anak supaya jangan ngerasa kalau misal kita udah kalah, kita udah ngerasa ngedown. Saya nggak pernah ngasih tahu ke anak-anak kayak gitu, karena saya selalu ngasih motivasi ke anak-anak, selalu ngasih instruksi ke anak-anak, selalu fokus dalam bertanding maupun di luar maupun di dalam lapangan.
18: Meski demikian, ia menilai para pemain mampu menjaga fokus dan menunjukkan semangat juang hingga peluit terakhir. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo, terkait optimalisasi penerimaan pajak khususnya di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Bapak Sigit Danang Joyo yang akan berbincang seputar optimalisasi penerimaan pajak khususnya di Provinsi Lampung. Baik Pak, bisa dijelaskan mungkin bagaimana peran DJP dalam meningkatkan ataupun menghimpun penerimaan pajak negara ini Pak?
1: Ya, DJP itu punya peran yang sangat luar biasa untuk menghimpun penerimaan negara. Penerimaan negara itu akan kuat, terkolek dengan baik kalau kesadaran kepatuhan wajib pajaknya itu bagus. Dan kesadaran kepatuhan wajib pajak itu akan bagus kalau kita mampu bisa mendeliver pesan dan kesadaran itu ke masyarakat. Ya, kemudian yang berikutnya, tentu peran pajak itu kan tidak hanya dalam bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja, sehingga kita juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, oh ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala hal yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak tadi. Dan juga kita memberikan satu pemahaman kepada mungkin perusahaan-perusahaan, sektor-sektor sumber daya alam, betapa mereka harus betul-betul patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Karena ini kita sinergi dengan hampir semua kebijakan pada masa pemerintahan saat ini. Kira-kira begitulah kurang lebih ya.
0: Untuk optimalisasi pajak sendiri di Lampung dan juga realisasinya di ini kan sudah masuk Juni Pak, realisasi semester 1 ini seperti apa?
1: Untuk semester 1 yang pasti pertumbuhan pajak di Lampung ini melebihi pertumbuhan nasional ya. Angka detailnya barangkali nanti kita akan sampaikan ya. Dan tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun proses yang sifatnya itu lebih persuasif. Nanti dalam waktu dekat kita kumpulin tuh semua pengusaha WPWP paling gede di semua sektor yang ada, kita akan undang Pak Gubernur, kita akan undang Pak Kapolda dan Pak Kajati, insya Allah beliau-beliau akan hadir tanggal 17 Juni ini di Radisson ya. Ini dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada mereka secara persuasi. Tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang mungkin yang sifatnya penegakan hukum, tapi ini betul-betul ultimum remedium. Ini selektif banget untuk WPWP yang memang nyata-nyata dia melakukan pengemplangan pajak. Ini kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, segala macam. Tapi sekali lagi yang kita dorong adalah kepatuhan kolektif yang sukarela tadi. Sosialisasi kita galakkan, bukan hanya WP perusahaan, tapi juga instansi pemerintah juga kita akan dorong semuanya. Kira-kira gitu, untuk kepatuhan pelaporan SPT juga kita sudah melampaui target nasional sampai dengan semester pertama ini. Ya.
0: Terima kasih. Ya.

0: Pendengar komentar pagi ini menyoroti tentang menciptakan program makan bergizi gratis yang bersih dari penyelewengan. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
1: Selamat pagi. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, mendukung perkembangan generasi muda yang sehat, serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Namun, potensi penyelewengan dalam pelaksanaannya tetap ada, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, manipulasi data penerima, hingga penyediaan makanan yang tidak sesuai standar gizi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal. Langkah pertama adalah menyusun sistem pendataan yang akurat dan transparan. Penerima manfaat harus benar-benar diverifikasi agar tidak terjadi praktik fiktif atau tumpang tindih. Pemerintah daerah bersama sekolah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan data penerima selalu mutakhir. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci utama. Orang tua, guru, dan organisasi masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan harian. Kanal pengaduan harus disediakan agar masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan, mulai dari pengurangan porsi hingga adanya pungutan liar. Akhirnya, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan penyelewengan. Tanpa penegakan hukum yang jelas, upaya pencegahan hanya akan menjadi formalitas. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, program makan bergizi gratis tidak hanya akan mencegah terjadinya penyelewengan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan utamanya yaitu mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas benar-benar tercapai. Sekian komentar.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Sobat Tagamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini 16 Juni 2026, tanggal merah, dan ini menjadi peringatan dari satu Muharram, tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Walaupun kemarin tentunya ya rasanya jadi hari kejepit gitu kan ya, hari Senin sudah masuk kembali dan sekarang libur lagi, tapi tentunya semoga apapun rencana kegiatan Anda hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Lumayan bisa untuk istirahat sembari tentunya lanjut untuk refresh diri untuk melanjutkan kegiatan di esok-esok hari. Oke pendengar, kali ini masih bersama dengan Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kita akan hadirkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu yang akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu, kita mau dengarkan dulu Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Tetaplah bersama kami.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi pendengar. Hari ini ya, walaupun memang jadi hari kejepit dan juga menjadi hari libur lagi setelah akhir pekan kemarin, bawaan itu kayak pengen rebahan gitu ya. Tapi jangan dong, ini mentarinya lagi cerah banget. Yuk keluar dari rumah gitu ya, serap untuk matahari dan mendapatkan sinar vitamin D untuk pagi ini. Ini bahaya banget nih kalau misalnya rebahan mulu. Ini dari jurnal Dokter Dohar A.L. Tobing, dokter spesialis ortopedi, ini menyebutkan kurang aktivitas fisik bisa memicu sarcopenia. Apaan tuh? Ini adalah penurunan massa dan kekuatan otot yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia. Jadi ternyata kebanyakan duduk, rebahan, jarang gerak, itu bisa bikin tubuh menua lebih cepat. Aduh, bahaya kan ya? Tubuh jadi lebih lemah, keseimbangannya menurun, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Nah, gak perlu langsung olahraga berat sebenarnya. Coba deh kita mulai dengan jalan-jalan santai, naik tangga, atau rutin lakukan latihan ringan. Ini bisa banget untuk menjaga massa otot dan kualitas hidup tetap optimal seiring dengan bertambahnya usia. Jadi walaupun ini lagi libur, jangan mager-mager ya, alias males gerak. Nah, selain ini jangan kemana-mana, kita akan update dulu deh informasi di Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.